Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lengkisau. Di hari Sabtu 5 September 2026 kali ini bersama Ici Daniel menemani sahabat dalam SPP Selamat Pagi Pesisir. Pastinya sahabat juga bisa bergabung dalam SPP kali ini karena Ici hadirkan lagu pop Indonesia dan pop barat, pop terbaru lah ya, pilihan yang sahabat bisa request melalui nomor telepon 0823-7441-4591. Selamat pagi untuk sahabat Lengkisau yang mendengarkan secara streaming dan juga mendengarkan di frekuensi konvensional 91,2. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Radio. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi.
1: Halo Ici Daniel, apa kabar?
0: Baik Adit, bagaimana kabar Adit?
1: Selamat juga hari ini.
0: Oh, alhamdulillah kalau begitu. Mau request lagu apa Adit pagi ini?
1: Request lagu sesi potret ada gak?
0: Ada, sesi potret.
1: Ini Adit mau nanya-nanya dulu dong, gimana nih cuaca di Kota Painan?
0: Cuaca di Kota Painan nanti akan Eci informasikan. Stay tune ya, Adit ya.
1: Oke, boleh salam.
0: Boleh dong.
1: Salam buat Kak Vivi, Vio, Ajar, Bang Rumah. Rajo Minang. Oga, Pak Cambel. Oh, siapa lagi ya? Oga udah. Tunggu saja deh semua sahabat lagi, so Ici Daniel.
0: Oke, Adi. Nanti ditunggu lagunya ya.
1: Boleh dua gak lagunya?
0: Boleh, apa satu lagi?
1: Satu lagi goyang pica-pica.
0: Oke, goyang pica-pica ya. Oke, Adit.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adit di Kota Padang, pendengar kita melalui streamingnya. Sahabat juga bisa nih ya bergabung seperti Adit di nomor telepon 0823-7441-4591 via WhatsApp, telepon pulsa, ataupun SMS. Sahabat juga bisa meninggalkan komentar ataupun langsung DM kita ke Instagram @lengkisaufm ya, digabung Lengkisau FM, atau melalui Facebook LPPL Lengkisau FM. Nah, seperti yang ditanyakan Adit, gimana sih cuaca di wilayah Kota Painan pagi hari ini? Nah, sahabat Lengkisau, mungkin buat sahabat yang gak kemana-mana, yang di rumah aja pagi hari ini, gak tahu nih ya cuaca di luar sana. Nah, kalau cuaca di luar sana sih untuk saat ini melalui indeks udara dulu ya. Eci mau sajikan informasi indeks udara di mana untuk wilayah Kota Painan kualitas udaranya berada di poin 105 AKI, yang mana ini merupakan kategori tidak sehat, udara tidak sehat bagi kelompok sensitif, bagi orang-orang yang punya penyakit pernafasan, anak kecil, anak bayi gitu ya, atau orang-orang yang punya penyakit bawaan, sebaiknya untuk tidak berkegiatan di luar rumah ya, menutup pintu atau menghindari udara yang kotor atau asap atau udara berpolusi, menggunakan masker saat keluar rumah, dan menyalakan air purifier jikalau sahabat punya di rumahnya masing-masing. Karena konsentrasi polutan mikro atau polusi udara ya 2,5 saat ini berada 7,5 kali lebih tinggi daripada nilai panduan PM2.5 tahunan yang diinformasikan WHO, di mana saat ini partikel polutan mikro 2,5 itu terhitung berada di angka 37,4 nanogram per kubik ya, per meter kubik. Nah, jadi memang PM2.5 ini merupakan sebuah yang namanya polusi udara yang sangat kecil, yang mengandung virus, bakteri ya, racun, polutan yang mana berbahaya jika terhirup. Nah ya, untuk di wilayah Kota Painan sendiri kita poinnya berada di 105, yang mana mengelompokkan kita Kota Painan saat ini udaranya tidak sehat bagi kelompok-kelompok sensitif ya. Dan untuk cuaca sendiri di Kota Painan itu cerah tapi memang terlihat mendung karena tertutup asap dan kabut di pagi hari ini. Namun tentunya ya sahabat Langkisau, hawa kita terasa cukup panas nih ya, terasa panas sekali di Sabtu pagi ini. Dan cuaca cerah ini akan menemani kita sepanjang hari. Selamat pagi buat sahabat Langkisau yang pasti saja join bersama Eci di frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan di streaming melalui aplikasi Radio Box Online. Langsung aja Eci Daniel kasih lagu dari sesi potret spesial buat adit yang sudah request.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
3: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
3: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500-400.
3: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja. 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok, Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS?
1: Udah gampang. JKN KIS bermanfaat lagi.
3: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
4: Radio Langkisau 91.2 MHz.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat. Jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: You are listening at 91.2 Langkisau FM. Trusted information, education, and publication media. Stay tuned in 91.2 Langkisau FM.

91,2 Langkis Solo FM dari lantai 1 gedung Painan Convention Center dalam SPP. Selamat pagi Pasisia, sahabat Langkis Solo, selamat pagi buat yang baru bergabung mendengarkan Enci Daniel pagi ini di frekuensi 91,2 MHz ataupun yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online, website Radio Langkis Solo FM pesisirselatankap.go.id ataupun website streaming radio lainnya. Sahabat Langkisau, nah di dalam rangka meminimalisir potensi penumpukan sampah di wilayah Kota Painan dan sekitarnya, mulai pertanggal 1 September kemarin, UPTD Pengelolaan Persampahan Pesisir Selatan melalui Disperkimtan LH Pesisir Selatan itu akan menyesuaikan melaksanakan penyesuaian terhadap jadwal pengangkutan sampah yang menggunakan dump truck sebagai jadwal terbaru. Nah ya, sahabat Langkisau, mungkin udah beberapa hari ini agak bingung kenapa kok sampahnya kalau biasanya kan dari jam 7 sampai jam 8 begitu ya. Nah, kenapa ini kok udah jam 8 enggak diangkat-angkat? Kenapa? Atau lewat jam 8 sedikit enggak diangkat? Nah, atau di siang hari. Nah, biasanya juga ada ya yang di siang hari enggak diangkat. Tidak diangkut itu sampahnya, kenapa? Karena dari UPTD Pengelolaan Persampahan Pesisir Selatan melalui surat pengumuman nomor 600.1.17.3/159/Perkimtan LH 2026, di mana pengumuman ini menginformasikan penyesuaian penjadwalan pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang menggunakan dump truck ya, khusus di Kota Painan dalam rangka meminimalisir potensi penumpukan sampah sebelum aktivitas masyarakat dimulai di pagi hari di wilayah dan lingkungan Kota Painan. Terhitung tanggal 1 September 2026 ini akan dilakukan penyesuaian terhadap jadwal pengangkutan sampah dengan menggunakan dump truck atau truk sampah, di mana pengangkutan sampah itu akan ada rute-rute tersendiri. Pengangkutan sampah akan dilaksanakan oleh petugas UPTD Pengelolaan Persampahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pesisir Selatan berdasarkan rute. Dan untuk pelanggan pelayanan pengangkutan sampah yang terdiri dari instansi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat yang berada di rute pelayanan dump truck wajib mengeluarkan dan menempatkan sampah pada tong sampah yang mudah dijangkau oleh petugas sebelum kegiatan pengangkutan dimulai, yaitu 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat subuh ya.

di mana sampah-sampah yang akan diangkut menggunakan dump truck. Melalui waktu dan rute pelayanan ini, yang pertama sahabat Langkisau, dump truck pertama atau dump truck 1 itu akan melakukan rute berurutan mulai dari Jalan Profesor Hamka, lewat Jalan Imam Bonjol, lewat Jalan Agus Salim, M. Yamin, Jalan Asrama Polisi, Jalan M. Syafi'i, Jalan Arifai, Jalan Zaini Zen, Jalan A.R. Hakim, Jalan Setia Budi, Jalan Nuri, Jalan Kutilang, lalu melalui Jalan Pagaruyung, SLB, Jalan Muin, Jalan Abdul Muiz, Jalan Rajo Bagindo, Jalan Belakang SMA 2 Painan, Jalan Rajo Mangkuto, Jalan Raden Saleh, Jalan Tamrin, Jalan Masdar Saisa, dan Jalan Rawang, dan Jalan Bukit Putus Jalur Bukit Putus Indah. Di mana ini setiap hari rute pelayanan akan mulai dari jam 5 lewat 15 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 8 pagi.

Selanjutnya, dump truck nomor 2 itu akan melakukan rute pengangkutan sampah melalui Tugu Biola, Jalan Sultan Syahrir, lintas Padang Painan Jalur 2, Jalan Sultan Syahrir depan Gor Zeni Zen. Lalu melewati Jalan Pesona Bahari, Jalan Tentara Pelajar, dan Pantai Cerocok. Lalu melewati Tugu Adipura 2, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Nuri, Jalan Permai, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Hasanuddin, Jalan Nuri, Jalan Perintis Kemerdekaan, Perumnas Painan Timur, Jalan Mega Permai, Jalan Batu Anjuang, Jalan Bawal, Jalan Tongkol, Jalan Baledang, Jalan Ambu-Ambu, Jalan Kerapu, Jalan Cikalang, Jalan Durian, Jalan Masjid Darul Mutmainah, dan melewati Jalan Nusantara dan Jalan Pahlawan. Dan dump truck ketiga itu melewati Jalan Muhammad Hatta, Jalan Sultan Agung, Jalan Kamang, Jalan Koto Tinggi, Jalan Pemuda, Jalan Darwis, Jalan Trikora, Jalan Pramuka, Jalan Diponegoro, Jalan Katib Sulaiman, Jalan Asoy, plus sampah RSUD MZN Painan. Jadwal ketiga dump truck ini setiap hari dari pukul 5.15 sampai 8 pagi. Dan sampah yang dikeluarkan setelah kendaraan pengangkut melewati lokasi pelayanan tidak akan terangkat pada jadwal pelayanan hari tersebut dan mengikuti jadwal pelayanan hari berikutnya. Nah, dan tentunya kalau dapat melakukan pembuangan sampah mandiri ke bak kontainer sampah terdekat. Dan diinformasikan juga untuk masyarakat Painan, dalam hal ini terdapat perubahan kondisi operasional seperti gangguan kendaraan, kelangkaan bahan bakar minyak, kondisi cuaca, ataupun keadaan lain yang menyebabkan perubahan jadwal pelayanan, maka akan dilakukan penyesuaian dan pemberitahuan sesuai kebutuhan. Dan setiap pelanggan wajib menjaga kebersihan lingkungan serta tidak membuang sampah atau menempatkan sampah secara sembarangan pada lahan kosong, badan jalan, trotoar, saluran drainase, sungai, fasilitas umum, tempat-tempat lainnya yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah. Dan juga jika ditemukan pelanggaran, maka akan ada makan akan diberikan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dan selain itu, sahabat Langkisau, ya, terhadap instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, rute pelayanan pengangkutan sampah dump truck Kota Painan yang belum berpartisipasi dalam pelayanan diharapkan untuk ikut bergabung. Nah, ini ya, jadi pertanggal 1 September ini informasinya, nah, rute pelayanan sampah itu sudah beralih, ya, jadi boleh dicek di Instagramnya Langkisau FM ataupun melalui Instagram UPTD Pengelolaan Persampahan Pesisir Selatan. Sahabat Langkisau, kita dengerin lagu berikut ini ya dari Bruno Mars, ada Caca-Caca, dan nanti Eci akan kembali di jam 9 pagi dengan informasi terbaru dari dalam dan luar negeri dalam varia Langkisau.

udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat pagi sahabat Lengkisau, kembali bersama Ici Daniel dalam Varia Lengkisau menghadirkan informasi terbaru dari dalam dan luar negeri. Hingga pukul 10 pagi nanti ditemani dengan lagu Minang Pilihan. Sahabat, di edisi Sabtu 5 September 2026 kali ini kita mulai dengan informasi dari luar negeri.

Sahabat Langkisau, Raja Malaysia Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi darurat di seluruh wilayah distrik Serian Sarawak pada Jumat kemarin setelah angka indeks pencemar udara atau API melampaui angka 500. Serian mencatat angka di 515 pada waktu pukul 15. Maksud kami 17 waktu setempat setelah kondisi kabut asap memburuk sepanjang malam, di mana angka ini pertama kali melampaui 500 poin pada pukul 9 pagi hari itu. Kantor Perdana Menteri mengungkapkan keputusan deklarasi darurat diambil setelah mempertimbangkan saran dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim, PM Sarawak Abang Johari Openg dan lembaga terkait mengenai kualitas udara di daerah yang terkena dampak asap. Menurut data Departemen Statistik Malaysia, Serian memiliki populasi sekitar 106.000 jiwa, di mana pemerintah Sarawak menyebut Serian memiliki luas wilayah sekitar 2.039 km persegi. Dan di mana menurut laporan media setempat, angka API di Serian mulai meningkat sejak Kamis pukul 18.00 waktu setempat, di mana kondisi kabut asap menunjukkan tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Berdasarkan skala api Malaysia, angka di atas 400 dikategorikan sebagai kategori sangat berbahaya. Angka indeks hingga 50 dikategorikan baik, 51 sampai 100 sedang, 101 hingga 200 tidak sehat, 201 hingga 300 sangat tidak sehat, dan 301 sampai 400 bahaya. Penetapan status darurat berdampak pada penghentian seluruh aktivitas di sektor publik maupun swasta, kecuali layanan-layanan esensial. Dari Sarawak, Malaysia, kita beralih ke Jepang, di mana seorang warga negara peserta pelatihan teknis meninggal dunia usai terjepit dalam mesin mixer saat bekerja di sebuah pabrik di Prefektur Hiroshima, Jepang, Rabu 2 September lalu. Dalam laporan itu, seorang pria dilaporkan mengalami pendarahan akibat lehernya terjepit di dalam mesin pencampur di pabrik milik perusahaan produsen material Toda Kogyo Corp di kota Otake. Pria diidentifikasi oleh polisi setempat sebagai Indra Kurniawan berusia 21 tahun. Dalam laporan polisi Jepang, Kurniawan saat sedang bekerja sendirian dalam proses produksi cat di mana jatuh ke dalam mesin mixer yang memiliki diameter dan kedalaman masing-masing 1,5 meter. Polisi sedang menyelidiki kejadian ini dan memeriksa rekaman kamera pengawas, dan saat ini disebut tidak ada saksi mata lokasi di lokasi kejadian saat insiden terjadi.

Selanjutnya sahabat Langkisau, jumlah korban tewas akibat banjir bandang yang melanda Nepal dan berada pada perbatasan Cina ini mencapai 1.280 orang per Kamis 3 September lalu. Lebih dari 5.620 orang masih hilang, dan ketika operasi pencarian dan penyelamatan memasuki minggu kedua kali ini, Otoritas Nasional Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana Nepal mencatat ada 1.259 orang meninggal dan 5.083 orang masih hilang. Sebanyak 583 warga negara asing termasuk dalam daftar orang hilang ini. Selain itu, lebih dari 21.400 personel keamanan Nepal dikerahkan untuk membantu proses pencarian penyelamatan korban. Di Cina, 21 orang dilaporkan tewas dan 541 orang masih hilang. Di mana dalam catatan Cina, 261 orang merupakan warga negara asing. Sementara itu sahabat Langkisau, bencana ini membuat keluarga korban di Nepal menggelar upacara pemakaman simbolis bagi anggota keluarga yang belum ditemukan. Di wilayah distrik Rasuwa, salah satu wilayah yang paling parah terdampak, banyak keluarga Nepal yang membuat patung pemakaman dari kaskus atau rumput suci, ritual setempat yang dilakukan untuk membantu membebaskan jiwa anggota keluarga yang hilang setelah kejadian atau bencana. Nah, pada Rabu 2 September lalu, puluhan patung dikremasi dalam upacara pemakaman massal di Kuil Pasupati Argayat Kathmandu yang berada di tepi sungai Bagmati. Sementara itu sahabat Langkisau, banyak keluarga korban kesulitan menjalankan ritual berkabung karena banjir yang menghancurkan rumah dan menyapu anggota keluarga mereka. Sementara di distrik lain seperti di Chitwan yang terdampak parah, pihak berwenang menguburkan jenazah tak dikenal setelah mengumpulkan sampel DNA karena banyaknya jumlah jenazah yang membuat identifikasi dan penyimpanan individu menjadi sulit. Sahabat Langkisau, bencana ini terjadi pada 26 Agustus lalu setelah gletser di Gunung Langtang Lirung Nepal retak pada ketinggian 5.200 meter atau 17.060 kaki. Peristiwa ini memicu longsoran es dan batu yang berubah menjadi aliran puing besar. Aliran ini menerjang lembah-lembah dan sepanjang wilayah perbatasan Nepal-Cina. Banjir tanah longsor kemudian menghancurkan sejumlah distrik di wilayah Nepal seperti distrik Rasuwa, Nuwakot, Dading, Kafre, serta wilayah lembah Kathmandu. Bencana juga menerjang pos perbatasan Girong di wilayah otonomi Zichang, Cina Barat Daya dan dikenal sebagai wilayah Tibet. Sahabat, kita akan beralih dengan informasi dalam negeri setelah tembang Minang berikut ini, tetap di Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat. Jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu?
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya Bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Kembali lagi sahabat Langkisau, 91,2 Langkisau FM dari lantai 1 gedung Painan Convention Center. Lanjut kita sajikan informasi dari wilayah nasional. Sahabat Langkisau, anak Gunung Krakatau di Selat Sunda mengalami erupsi Sabtu dini hari tadi. Berdasarkan catatan dari Magma Indonesia milik Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, ini merupakan aktivitas vulkanik terbaru dari Gunung Anak Krakatau, di mana tinggi kolom erupsi tidak teramati, namun saat laporan dibuat, erupsi masih berlangsung. Pada Jumat pagi, erupsi juga terjadi pada pukul 4:28 waktu Indonesia Barat yang terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 70 mm dengan durasi 31 detik. Sahabat Langkisau, kita beralih ke Labuan Bajo, di mana Posko Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Kabupaten di Manggarai Timur merilis data dampak gempa per

Mandiri dan sebaran lainnya berada di wilayah Borong, Lambaleda, Lambaleda Selatan, Elar, Lambaleda Timur, Congkar, Kota Komba Utara, Ranamese, Kota Komba, Elar Selatan. Dan pastinya sahabat Langkisau, total korban sampai saat ini mencapai 683 orang, di mana 40 orang meninggal dunia, 239 luka berat, 404 orang luka ringan. Dan kelompok rentan juga terdampak, di mana ada 459 ibu hamil yang tersebar di seluruh posko pengungsian, dengan jumlah terbanyak di wilayah Sambi Rampas ada 124 orang ibu hamil, dan di wilayah Borong ada 51 orang ibu hamil. Sementara itu, dari 31.933 unit infrastruktur hancur, akses jalan pun terputus. Kerusakan ini meliputi rumah tinggal, sekolah, puskesmas, jembatan, irigasi, jaringan air bersih, dan sanitasi. Kepala Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Jenny Wajong, menegaskan pemerintah daerah bersama TNI Polri, Tim SAR, dan relawan terus bergerak menjangkau seluruh wilayah terdampak.

Sahabat Langki Sau, dari Labuan Bajo kita beralih ke Medan di mana Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih berstatus siaga level 3. Namun tentu saja Kepala BPBD Sumut mengaku dari laporan masih ditemukan banyak warga yang kembali ke rumah pada siang hari untuk mengecek tempat tinggal dan ternak mereka. Sahabat Langki Sau, dari data terakhir, pada laporan masyarakat di Jumat 4 September kemarin ada 201 kakak atau 650 jiwa warga desa Kuta Tengah yang mengungsi di wilayah desa Sukatepu dan koperasi desa Kelurahan PUD. Di mana tentunya BPBD Sumut menghimbau masyarakat khususnya yang berada di kawasan rawan untuk tetap memprioritaskan keselamatan dan mematuhi rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Tidak hanya itu, masyarakat sebaiknya juga tidak menjadikan kondisi visual gunung sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan tingkat bahaya, di mana penentuan status dan durasi penanganan sepenuhnya merujuk pada rekomendasi resmi PVMBG. Sahabat Langki Sau, sejak erupsi terjadi, BPBD Sumatera Utara telah membagikan 630 masker di tahap awal dengan mendirikan 5 tenda pengungsian dari 7 tenda yang telah disiapkan. Gunung Sinabung erupsi dengan kolom abu mencapai 3.500 meter di atas puncak di Senin 31 Agustus 2026 lalu, di mana ini menjadi erupsi pertama sejak gunung api ini terakhir meletus di tahun 2022.

Sahabat Langkisau, di mana saat ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan ada 2.671 titik panas hotspot di Pulau Sumatera. Jumlah ini berdasarkan pembaruan data pada Jumat 4 September 2026 kemarin pukul 7 pagi. Perkiraan BMKG Pekanbaru, Putri Santi Siregar mengungkapkan ribuan titik panas ini tersebar di 9 Provinsi Sumatera. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik. Wilayah lainnya yang menyumbangkan angka tinggi adalah Provinsi Bangka Belitung di 312 titik, Jambi 330 titik, Riau 234 titik, Lampung 115 titik, Bengkulu 39 titik, Kepulauan Riau 29 titik, dan Sumatera Barat di 21 titik, dan Sumatera Utara 8 titik. Di Provinsi Riau, titik terpanas terdeteksi di sejumlah kabupaten kota, di mana salah satunya Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak, yaitu 79 titik. Disusul Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 42 titik, Bengkalis 35 titik,

dan Kepulauan Meranti sebanyak 28 titik. Di wilayah Pelalawan 27 titik, Siak 12 titik, serta Kuantan Singingi 6 titik. Untuk wilayah Pekanbaru sendiri, sahabat Langkisau, dari informasi di jarak pandang terpantau hanya sekitar 5 km dengan kondisi berasap. Sementara kualitas udara dini hari dan pagi hari berdasarkan konsentrasi partikulat PM2,5 masuk kategori sangat tidak sehat.

Tidak hanya Sumatera dan Kalimantan, kebakaran hutan meluas di 5 kawasan pegunungan di wilayah Jawa Timur. Kondisi ini mendorong penutupan sementara jalur pendakian dan kawasan wisata gunung demi keselamatan pengunjung. PLT Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan di Jakarta mengungkapkan, berdasarkan pantauan hingga Jumat siang lalu, titik api terdeteksi di Gunung Semeru, Gunung Wilis, Gunung Unggup-Unggup, Gunung Arjuna Welirang, dan Bukit Sariwani, di mana kebakaran tercatat menghanguskan sekitar 1.880,91 hektar lahan, mulai dari wilayah Ranu Kembang, Desa Ranu Pame, jalur pendakian Pos 1, hingga ke wilayah kawasan barat Ranu Kumbolo. Upaya pemadaman dari udara menggunakan helikopter PKDAP milik Pemprov Jawa Timur untuk sementara terhenti akibat sistem kelistrikan dan kerusakan baket. Sementara itu, karhutla di Gunung Unggup-Unggup Banyuwangi meluas hingga wilayah Bondowoso dengan luas terbakar mencapai 20 hektar. Mendorong penutupan sementara Taman Wisata Alam Kawah Ijen mulai kemarin. Sebelumnya, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah menutup jalur pendakian sejak 26 Agustus. Di kawasan Gunung Wilis sendiri, karhutla menghanguskan 16 hektar vegetasi di wilayah Nganjuk dan Kediri. Penanganan kepulan asap di lereng Gunung Arjuna Welirang dan Bukit Sariwani, Probolinggo, terkendala akibat kondisi medan dengan kemiringan tebing yang terjal. BNPB menghimbau masyarakat dan wisatawan mematuhi penutupan sementara kawasan wisata gunung. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan yang dapat memicu meluasnya kebakaran. Dan sahabat Langkisau, kita beralih dengan informasi dari wilayah regional Sumatera Barat. Sahabat Langkisau, inflasi tahunan Sumatera Barat per Agustus 2026 kembali melandai menjadi 3,76%, turun dari 4,12% pada bulan Juli. Namun secara bulanan, inflasi meningkat tipis di angka 0,18% dengan inflasi kumulatif sejak Januari hingga Agustus mencapai 1,23%. Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat mengungkapkan penurunan inflasi tahunan terutama didukung membaiknya pasokan sejumlah komoditas pangan. Penurunan harga cabai merah dan bawang merah didukung dengan meningkatnya produksi seiring berlangsungnya musim panen di sejumlah sentra produksi hortikultura di wilayah Sumatera Barat. Sementara itu, inflasi bulan Agustus terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 0,33% dengan andil 0,12%. Daging ayam ras menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,23%, disusul cabai rawit dan emas perhiasan yang mana masing-masing menyumbang andil 0,05%. Tekanan inflasi masih dapat diredam oleh penurunan harga sejumlah komoditas, terutama cabai merah, jengkol, angkutan udara, tomat, bawang merah, dan penurunan tarif angkutan udara juga didukung dengan turunnya full surface hingga 30% serta normalisasi permintaan setelah masa libur sekolah. Secara spasial sendiri, sahabat Langkisau, seluruh wilayah IHK di Sumatera Barat mengalami inflasi pada Agustus 2026, yang mana terjadi tertinggi di wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan yang tertinggi tahunan di wilayah Kabupaten Damasraya. BI bersama pemerintah daerah terus mendorong pengendalian inflasi melalui penguatan pasokan dan kelancaran distribusi pangan supaya tren penurunan inflasi tahunan dapat dipertahankan dan mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan ke depannya nanti.

Sahabat Langkisau dari wilayah pesisir selatan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana memperkuat peran usaha kesehatan sekolah madrasah atau UKSM sebagai bagian upaya peningkatan derajat kesehatan anak sekolah sekaligus mendukung lahirnya generasi yang sehat, produktif, dan berprestasi. Upaya ini diwujudkan melalui pertemuan optimalisasi peran UKSM dalam peningkatan derajat kesehatan anak sekolah di pesisir selatan yang digelar di Hana Hotel Painan Senin 31 Agustus lalu. Kegiatan ini menjadi ruang penguatan koordinasi antar jajaran kesehatan, satuan pendidikan, dan pembangunan lingkungan sekolah yang mendukung perilaku hidup sehat. Kegiatan dibuka Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes PPKB Pesisir Selatan yang hadir mewakili Kepala Dinas PPKB, di mana ia menekankan keberhasilan program kesehatan anak sekolah tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata, namun membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan pihak sekolah dan pemangku kepentingan terkait. Di mana pertemuan ini diisi dengan pemaparan materi, diskusi interaktif, dan mana materi pertama dihadirkan membahas terkait kebijakan dan strategi penguatan UKSM dalam meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah. Selanjutnya, materi tentang peran dan strategi puskesmas dalam optimalisasi UKSM dan penguatan pelaksanaan cek kesehatan gratis di sekolah. Melalui penguatan UKSM secara terpadu, Dinkes PPKB Pesisir Selatan mendorong terbangunnya lingkungan pendidikan yang kuat sekaligus memperkuat deteksi dari intervensi kesehatan sejak usia sekolah. Dan langkah diharapkan menjadi penting dalam penyiapan generasi pesisir selatan sehat, tangguh, berkualitas, dan siap berkontribusi di pembangunan daerah di masa mendatang. Sahabat Langkisau, demikianlah informasi yang dapat Eci Daniel sajikan dalam varian Langkisau di edisi Sabtu 5 September 2026 kali ini. Setelah ini kita akan beralih dalam program apresiasi anak yang tentunya akan menemani sahabat dengan dongeng dan lagu-lagu anak-anak, dan kita akan kembali nanti di jam 1 siang dalam program musisi dengan informasi di sore hari. Sahabat Langkisau, Eci Daniel hadirkan penutup lagu sahabat dalam varian Langkisau kali ini, yaitu Kelo Buayan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
12: Sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkisau FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
13: Apa itu? Terbang menuju istana.
14: Burung, besar sekali.
13: Bukan, itu kepala ikan.
15: Everywhere. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton.
16: Kelingking sakti

0: melarikan diri dari gadis berambut itu membuatku lapar. Kenyangnya, aku tak suka kepala ikan. Buang saja.
1: Apa itu? Terbang menuju istana.
2: Burung? Besar sekali.
1: Bukan, itu kepala ikan.
3: Ada apa ini? Ikan sebesar ini, dari mana datangnya? Apakah ini pertanda petaka untuk negeriku? Pengawal, singkirkan kepala ikan ini.
4: Baik, Raja. Berat sekali. Maaf, Baginda Raja. Hamba tidak bisa mengangkat kepala ikan raksasa ini.
3: Kawat, ini memang bukan ikan sembarangan. Harus segera disingkirkan agar negeriku tidak celaka. Kau, bantu singkirkan kepala ikan ini.
1: Baik, Baginda Raja.
3: Masih tidak bisa juga. Haruskah aku menjadikannya sebuah sayembara? Baiklah, barang siapa yang mampu mengangkat kepala ikan ini, maka...
5: Tidak tertarik.
6: Ayolah, Levi. Aku butuh bantuanmu.
7: Hiss!
6: Kita harus merebut kembali boneka itu dari kelinci.
7: Kelinci itu terlalu kuat. Anak kecil seperti kita bisa apa?
6: Justru karena dia kuat, aku butuh bantuanmu. Ya sudahlah kalau tak mau, aku pergi sendiri saja.
8: Magic Tail, mulai cerita!
6: Levi susah sekali diajak akhir-akhir ini. Tak apalah, aku berdua dengan Orion saja. Orion,

0: Khas Riau. Siapa yang melempar buah ini ke babi? Di sini tidak ada pohon ukam.
1: Aku yang melemparkannya.
0: Ah, terima kasih. Aku Riri. Dan kau?
1: Klingking. Namaku Klingking. Kebetulan aku sedang dalam perjalanan menuju istana dan melihatmu dikejar babi hutan.
0: Kau hebat sekali. Walaupun badanmu kecil, tapi bisa melempar buah ukam hingga membuat babi itu pingsan.
1: Terima kasih atas pujiannya. Ngomong-ngomong, kau mau ikut bersamaku ke istana?
0: Boleh saja. Apa itu yang di punggungmu?
1: Ketupat dari ayahku sebagai bekal makanan selama perjalanan. Tapi aku lebih suka makan.
0: Kampung ini sepi sekali.
1: Sepertinya para warga berkumpul di depan istana.
0: Ayo kita ke sana, Klingking. Permisi. Permisi.
1: Permisi.
2: Maka dia berhak menjadi bagian dari istana kerajaanku.
0: Menyingkirkan kepala ikan ini besar sekali. Bahkan orang dewasa pun tak kuat mengangkatnya. Itu kerinci jahat. Kenapa ada di sini? Jangan-jangan dia yang membawa kepala ikan raksasa ini. Andai ada Orion dan Levi di sini.
1: Kelinci, Orion, Levi.
3: Kami ada di sini.
0: Hah? Levi? Orion? Kalian kok ada di sini?
3: Waktu kamu mengucapkan mantra, aku ikut tersedot.
4: Lalu, aku pun menangkap Levi dan bergegas mencarimu, Riri.
0: Ah, pantas. Aku mencari Orion, tapi tidak muncul-muncul.
3: Tentu saja, Orion kan harus menolongku.
0: Maaf, maaf. Ah, ada yang lebih penting. Kelinci itu ada di cerita ini. Jadi begini. Begitulah, kita harus menyingkirkan kepala ikan yang disebabkan kelinci itu.
1: Biar aku saja yang menyingkirkannya.
3: Kamu, tapi maaf, kamu kan masih kecil. Apa kamu kuat?
0: Orang dewasa saja tidak ada yang berhasil loh.
1: Aku sudah banyak berlatih. Aku sangat yakin dengan kekuatanku. Dukung saja aku.
3: Baiklah.
0: Tidak ada salahnya dicoba. Kami mendukungmu. Orion, tolong bantu Klingking.
4: Aku paham, Riri.
1: Aku mau mencoba menyingkirkan kepala ikan itu.
5: Lucu sekali.
6: Badannya dengan kepala ikan lebih besar kepala ikannya.
7: Mana bisa?
0: Kalian terlalu meremehkan. Bagaimana kalau ternyata ia berhasil dan menjadi bagian kerajaan?
6: Coba buktikan saja.
1: Baiklah.
0: Bersiap, Orion. Ketika Klingking mulai mengangkat kepala ikan, keluarkan gelembung ajaibmu.
4: Siap, Riri.
0: Sekarang, Orion.
4: Loh, kekuatanku tidak bisa muncul, Riri.
0: Hah? Apa? Bagaimana bisa? Apa karena ulah kelinci?
3: Teman-teman. Ia berhasil mengangkat kepala ikan itu.

0: Jody itu keren sekali.
1: Terima kasih. Yang penting percaya diri, fokus pada potensi kalian. Jangan kalah sebelum bertanding, maka semua rintangan pasti dapat diatasi.
2: Wah, kata-kata yang dalam.
3: Ih, rambut kuning itu mengacau lagi. Aku harus menyikir dulu.
0: Riri, itu kelincinya.
2: Ayo kejar dia. Kelingking, kami harus pergi dulu. Sampai jumpa.
1: Hati-hati di jalan. Semoga berhasil.
0: Ku tarik kembali kata-kataku sebelum masuk sini. Kelingking yang lebih kecil dari kita saja bisa mengangkat kepala ikan itu.
2: Makanya, jangan putus asa dulu. Ayo kita rebut boneka itu dari tangan kelinci bersama-sama.

layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Teman-teman, dengarkan terus Radio Langkisau FM.

0: Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak.
1: Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton.
2: Kisah Semangka Emas. Cerita rakyat dari Kalimantan Barat. Seri Cerita Rakyat. Guguran bunga Kamboja mendarat di sebuah makam. Beberapa waktu lalu, seorang saudagar kaya dari Sambas telah meninggal dunia.
3: Kak Muzakir, mari kita pulang sebelum gelap. Aku masih harus kembali lagi ke kebun.
4: Baiklah, Darmawan.
3: Aku jadi teringat waktu kita kecil dulu, kita sering berjalan-jalan di sini. Tapi Kak Muzakir malah sibuk berburu burung, lalu memamerkannya pada ayah.
4: Hah, ayah jarang sekali mengakui kehebatanku. Ia malah mengobati burung itu.
3: Apa itu? Seekor burung pipit. Kasihan sekali.
4: Sepertinya ia kena tembak pemburu. Sebaiknya kita bakar saja sekalian. Lumayan buat makan siang.
3: Jangan kamu Zakir. Sebaiknya kita rawat saja. Kasihan. Setiap makhluk berhak itu bebas.
4: Hah, terserah kau sajalah. Kau seperti ayah saja. Kau terlalu sibuk mengurusi hal-hal remeh seperti itu. Pantas saja tetap miskin seperti ini.
2: Begitulah sifat Darmawan. Ia senang berbagi dengan sesama. Harta warisan dari ayahnya pun ia sumbangkan sebagian untuk warga yang membutuhkan. Hingga hartanya pun hampir habis, menyisakan kebun kecil. Hal ini berbanding terbalik dengan Muzakir. Ia sangatlah kikir. Sepulang dari makam tadi, Darmawan merawat burung pipit itu dengan penuh kasih sayang. Burung pipit terlihat takut pada awalnya, namun perlahan mulai percaya pada Darmawan.
3: Nah, semoga obat yang kuracik bisa segera menyembuhkanmu, pipit kecil.
2: Berhari-hari, Darmawan merawat burung pipit itu hingga akhirnya bisa sembuh.
3: Ayo, pipit kecil, kamu pasti bisa. Senangnya melihat ia bisa terbang lagi. Oke, saatnya kembali ke kebun. Loh, pipit kecil, kenapa kau kembali? Apa ini? Kau memberiku apa? Hah, biji? Biji semangka? Ah, kau berterima kasih padaku dengan memberiku biji semangka. Terima kasih, burung pipit. Aku akan menanamnya untukmu.

0: Darmawan menanam biji semangka yang diberikan burung pipit.
1: Nah, sudah selesai. Tinggal aku siram. Semoga saja semangka ini bisa tumbuh ya.
2: Hei, sedang apa kau Darmawan?
1: Kak Muzakir? Kak Muzakir, ingat burung pipit yang dulu kita temukan? Ia memberiku biji semangka sebagai ucapan terima kasihnya.

0: Angka bisa secepat ini berbuah. Baru kemarin aku tanam, sudah besar saja buahnya.
1: Dibelahnya buah semangka itu. Betapa terkejutnya Darmawan ketika dia melihat isi semangka itu.
0: Ah, semangka ini berisi emas dan perhiasan. Bagaimana mungkin?
1: Darmawan bersyukur atas semua emas dan perhiasan yang dia temukan. Ia menjual sebagian untuk ditukar dengan bahan pokok dan membagikannya dengan warga. Sementara itu,
2: hei, Nek Enggang, kau tampak senang hari ini. Kalau kau senang, artinya kau bisa membayar hutangmu.
3: Ah, Muzakir, aku baru saja diberi beras oleh adikmu, Darmawan.
2: Darmawan? Memangnya dia punya beras untuk dibagi-bagi? Makan untuk dirinya sendiri saja susah.
3: Katanya ia dapat emas dari semangka burung pipit. Entahlah, aku juga tak paham maksudnya.
2: Burung pipit? Cih, aku harus memastikan ini pada Darmawan.
1: Sesampainya di rumah Darmawan, Darmawan pun menceritakan kejadian tersebut pada kakaknya Muzakir, perihal burung pipit dan biji semangka.
0: Aku sendiri juga tak percaya, Kak. Namun, begitulah kenyataannya.
2: Burung pipit ya.
1: Keesokan harinya, Muzakir mencoba mencari burung pipit. Ia ingin melakukan hal yang sama seperti Darmawan.
2: Itu dia burung pipitnya. Tunggulah burung pipit, kita akan segera ketemu. Tahan dulu sakitnya, karena setelah itu aku akan menolongmu.
1: Muzakir berhasil membidik burung pipit itu. Muzakir lantas menolong burung itu. Ia melakukan sama persis seperti yang dilakukan Darmawan. Sebagai balasannya, dia juga mendapatkan biji semangka. Tak lama, biji itu berubah menjadi semangka yang sangat besar.
2: Semangka ini besar sekali. Aku akan tambah kaya sebentar lagi.
1: Muzakir tergesa-gesa membelah semangka itu. Namun, bukan berisi emas, melainkan hewan-hewan kecil beracun yang keluar dari semangka.
2: Kenapa isinya begini? Tolong!
1: Pesan moral dari cerita ini adalah, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Tanamlah kebaikan, maka kau akan mendapatkan kebaikan jua.
4: Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id/kelaskreator.

0: kita gosok gigi yuk.
1: Kenapa?
0: Supaya giginya bersih, sehat, dan kuat.
1: Oke, Mama.
2: Ayo gosok gigi.

bersih, sehat, dan kuat. Ayo gosok gigi, gosok gigi setiap hari.

0: sehat.
1: Wah, Ar hebat sikat gigi ya?
2: Iya.
1: Kalau anak hebat harus gimana?
2: Gosok gigi.
1: Iya dong.

Dan sahabat Alkisah, sampai di sini dulu Ece Daniel menemani sahabat di hari Sabtu 5 September 2026. Dalam program apresiasi anak siang hari ini, sudah kami putarkan lagu-lagu anak dan cerita-cerita dongeng pilihan untuk sahabat cilik dan sahabat Alkisah yang mendengarkan di frekuensi 91,2 MHz dan yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online. Dan sahabat Alkisah, di pukul 11 nanti kita akan beralih dengan relay langsung dari RRI Pro 1 Padang. Ece Daniel pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau semua. Selamat pagi, selamat melanjutkan akhir pekan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sekarnisa, semut-semut kecil.

0: Jaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
2: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
3: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
2: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
3: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
2: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
3: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
2: Betul.
3: Bu.
2: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
3: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
2: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
3: Zat kekebalan?
2: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
3: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
2: Bagus.
3: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
2: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
3: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
2: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
3: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
2: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
3: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Valles yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang termampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tembak gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Ya, menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players to score the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama. Karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu apalagi di rumah sendiri akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STI ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari ke-4 turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak ke-4 catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak ke-5 yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Comfit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu, Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pendengar 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping, sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya, bola voli hati-hati. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa pihak yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi, Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang. Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana, saya yakin masih konsisten. Pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Ya saya tahu kan. Kaya tapi... Baik, yuk pelan-pelan. Jadi turunnya surah Al-Dhuha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada, nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada, nanti kita turunkan. Udah siap-siap, gitu kan, pengen melamar, ternyata keduluan orang, gitu kan. Udah siap-siap, pengen dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya nggak seperti yang diharapkan. Muncul, ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak. Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya.

0: tempohon. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma li ni'mati rabbika fahaddith.
1: Satu surah dua, alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupku engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah, kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah. Ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal layli, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Itu pertanyaan besar, ya? Baik. Kalau Allah menyampaikan, hukallah, tidak bersumpah pun, harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah, dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting, yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Jika teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa, ya? Hah? Oke, sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan, ya, atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya, kalau misalnya kita ambil 1.30 jam setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30, ya. 1.30 jam berarti jam 6 kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk, jadi syuruk itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari, ya, enak gak ke tubuh kita itu? Nyaman gak? Jam 8 enak gak kalau berjemur, ya? Jam 9 enak, ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu, di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wallayli idza saja, dan aku bersumpah, al-lail, lail itu apa? Malam. Baik, lail, turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu Lili, ibu malam-malam, ya. Lail. Oke. Lail itu malam. Malam gelap enggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu. Gelap, ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua dan pas gerhana misalnya, gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Wal laili idza saja, dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan gak ada lampu, ya, belum ada PLN, ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar, biasanya kalau situasi gelap itu mudah gak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan, kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah. Bukan hanya karena gak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap. Makan gak enak, melangkah susah. Pernah gak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu, seakan-akan makan gak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya. Wallayli idha sajad. Perhatikan kalimatnya. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya Tuhan. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan, seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, Ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama, dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, Papa akan selalu bersama Mama dalam setiap situasi itu. Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Ini kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari. Perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki, suami, ayah. Kenapa disebut matahari, diilustrasikannya? Matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hey, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya, kalau bulannya kan desainnya gak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya, tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan, dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya, dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan? Oke, tahan sampai sini, tahan, lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan. Kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran. Mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus, Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung. Maryam binti Imran. Wa Maryam ibnata Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bukan mengandung melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau enggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detail disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik. Maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah Subhanahu wa taala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan ini enggak mungkin, ini gak akan terjadi, ini gak bisa. kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah, supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini enggak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hamba-Ku, sepanjang engkau mendekat kepada-Ku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah? Satu? Paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya. Saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei. Seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian, kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti, kehidupan yang sekarang, apapun yang kau pertentangkan, perdebatkan, perselisihkan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia, apapun yang diperselisihkan,

akan, dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Dua. Pelan-pelan sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu. Dapat job satu, pengen, udah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun gak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya. Nanti caranya akan turun nanti di alin syirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan. Walasaufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan. Orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidupnya. Pelan-pelan. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi. Nanti detailnya ada di alin syirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa. Dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu. Kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang Anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu. Ya, pengen materi. Pengen kedudukan. Pengen lulus anaknya ujian. Ya kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu, diratapin. Alih-alih meratap, alih-alih membuat status, alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah, begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada hati. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Itu poin yang ketiga. Pelan-pelan. Empat. Kita masuk ke detail sekarang. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling menarik. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim? Punya banyak masalah? Aku selesaikan juga. Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Ya kan? Ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah. Teman yang setia. Semua kebutuhan tersedia. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan. Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar, dulu pun banyak masalah kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Nah, secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi kalau sedang punya masalah, pikirkan, yang dulu juga selesai, masa yang sekarang gak selesai. Itu prinsipnya. Secara psikologis demikian. Jelas ya? Oke. Wa wajadaka dhallan fahada. Muhammad, dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada di situ. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Hada, sini. Saya agak cepat ya, mohon izin. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai. Kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Aghna itu kalau ilmu

0: ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi. Hei, engkau yang sedang mengejar kedudukan, aku tahan sebentar karena ada yang gak bagus untukmu di sini. Tapi kalau kamu terima, aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Kamu pengennya bintang 2, aku naikkan sampai bintang 4. Kalau perlu 5 sekalian. Hei, kamu yang ingin kampus di sini, aku tahan bahasa kamu gak lulus, kamu nangis, kamu mengadu, kamu datang pada orang tuamu. Orang tua mulai protes, mulai curhat, macam-macam. Terima dulu. Mungkin di sini ada yang tidak baik, seperti doa ibumu yang sering memohon, ya Allah. Jangan sampai anakku berbuat yang salah. Jangan sampai terjebak narkoba. Jangan sampai terbawa tawuran. Di sini ada yang kurang tepat untukmu. Kalau kamu riba, kamu terima, kamu proporsional, bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan riba dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Hei, maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses, share. Berbagi. Bukan hanya materi. Bagi ilmunya. Ya? Bagi kebahagiaannya. Wa'ammas sa'ila fala tanhar. Jangan sampai nunggu orang minta. Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang Anda sukses. Tapi boleh jadi kesuksesan Anda itu tangganya dari teman-teman Anda. Kalau sudah teraih ke atas, lihat lagi anak tangganya ke bawah. Ajak teman, jangan ditunggu minta. Ajak, bawa dia, berikan peluang. Jangan sampai dia minta, apalagi Anda bentak-bentak. Aku kan yang dulu bantu kamu. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Kamu bisa naik di atas karena aku kan yang dulu bantu kamu. Kamu bisa jadi pemeran utama karena aku yang rekomendasikan. Karena aku yang dorong kamu, misal. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Apalagi langsung keluar, tidak. Ini karena ilmuku saja misalnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik. Lihat ujungnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri. Jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan. Jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya. Maaf ya. Anda kalau punya makanan, dimakan sendiri. Dengan dibagi sama-sama, kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua? Kedua. Makan sendiri, enaknya sendiri kan? Tapi ketika ada teman berbagi dan tahu, oh enak ya, nyaman ya, ada kebahagiaan, ada ngobrol, ada tertawa, ada kebersamaan, itulah inti nikmat yang sesungguhnya. Wa amma bi ni'mati rabbika. Ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban, tapi ujungnya, endingnya, supaya Anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi. Lihat surat Ad-Duha itu, jangan cuma lihat awalnya, lihat ujungnya. Ternyata ketika seseorang mendapat masalah seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Itu poinnya. Ah, jadi kalau sampai sini kita paham dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian. Jadi kalau desain ujian ini sistematikanya kita pahami, maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban, pada akhirnya melihatnya sebagai tanda untuk mencapai kebahagiaan. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah seperti ini, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak. Ingat ya, jadi kalau anak pulang bawa masalah, dilihatnya jangan beban. Oh, Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya, yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati. Kalau rumah tangga sedang ada masalah, jangan banyak diperseterukan. Tapi direnungkan sejenak, oh, Allah ingin meningkatkan kualitas rumah tangga ini, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapati sebelumnya. Makanya nikmat berumah tangga itu yang terbesar, selalu bertambah ketika menyelesaikan masalah. Silakan cek. Kalau sedang ada masalah, berseteru kan? Tapi setelah selesai, kan jadi lebih nikmat ya? Ya? Lebih senang lagi, lebih cair lagi, lebih bahagia lagi, lebih mendukung lagi. Ternyata, ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan, yang belum disadari sepenuhnya. Pertanyaannya, kadang-kadang mudah diucapkan, tapi tidak mudah mempraktekkan. Bagaimana itu semua bisa ditempuh dengan baik, sehingga ketika mengalaminya, kita bisa tenang menghadapinya. Maka turunlah surah Al-Insyirah. Saya cepat. Teman-teman, ini apa?
1: ikhlas ya. Baik.
0: Pelan-pelan sedikit. Kira-kira volumenya besar kecil?
1: Kecil ya. Baik.
0: Kalau saya bandingkan dengan gayung, volumenya besar mana?
1: Gayung ya. Baik.
0: Kalau ini saya perlebar, perlebar, perlebar, perlebar, sehingga bisa memasukkan apapun ke dalamnya, itu bahasa Arabnya disebut dengan insyirah namanya. Jelas? Meluaskan sesuatu sehingga terlihat lapang, sehingga memudahkan setiap hal masuk ke dalamnya. Itu insyirah namanya. Surah ini diberi nama dengan surah Al-Insyirah, yang berarti sesuatu yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Yang diharapkan dengan keadaan hati yang lapang, nyaman, tenang itu, segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berdampak besar dalam menyikapinya. Maka bagaimana kemudian Allah memberikan turunan-turunan petunjuk supaya apa yang diharapkan ini bisa tercapai? Satu, izin mengilustrasikan, saya kasih cerita sebentar. Ada seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya. Datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya. Dia katakan, saya punya masalah begini, begini, begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa dua genggam garam. Kemudian beliau bawa satu gelas, ilustrasinya seperti ini. Dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu. Lalu diambil satu gelas air yang jernih tadi, dengan garam segenggam. Kata beliau, minum. Pemuda itu mengatakan, wah asin, minum aja dulu. Lalu ketika diminum, langsung ditumpahkan. Dia muntahkan asin katanya. Lalu setelah itu, kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas. Lalu diambil lagi dengan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit, sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah, tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. Kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun, itu yang disebut dengan insyirah. Makanya dulu tahun 90-an ada sinetron Hati Seluas Samudra, gitu ya. Saya pernah tahu itu. Sama anaknya diapa-apain juga, oh masih aja ya, menerima gitu. Dulu siapa ya, Jeremy Thomas dan lain-lain, ya, saya kira ada gitu. Ya, saya kira itu ya, saya pernah lihat sejenak ya, saya jarang-jarang nonton-nonton gitu, pernah lihat aja. Saya senang riset. Jadi kalau riset itu ada riset dakwah, ada riset materi. Saya teman-teman yang musik gitu ya, saya tidak terlalu dekat dengan musik karena saya di Quran gitu. Tapi untuk mengetahui hukum musik itu bagaimana, saya riset. Sampai ke notasi saya tahu. C D F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D E B C D E F G I B F G I B C D I F G I B C D I B C. Gitu kan ya? Ya, tapi kalau diminta piano, gitar, ini saya nggak bisa. Ya, tapi untuk menentukan hukum, nah kita bisa paham gitu. Misalnya boleh nggak baca Quran pakai langgam Jawa gitu kan? Nah, hukumnya apa? Nanti dari teori itu muncul. Ya, paham ya? Nah, oke, balik sini. Perhatikan baik-baik. Satu, saya agak cepat. Ini ditafsir langsung turun al-insyirah. Yang pertama, alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra. Allazi anqadha dhahrak. Tahan sampai sini dulu, 3 ayat. Saya mulai dari ayat kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Artinya apa? Artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh. Kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya? Beban kan semakin berat diangkat, semakin terasa ke bagian-bagian tubuh ya, ke semuanya. Nah, itu namanya wizrak alladzi anqadha dhahrak. Beban yang dipikul yang berat sekali sampai semua merasa. Makanya jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat. Sampai kepalanya pusing, tidur enggak nyaman, miring kanan, miring kiri, itu namanya ya alladzi anqadha dhahrak. Satu. Saya percepat, akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu. Jujur ya, setiap kita tanyakan pada diri sendiri, setiap kita yang ada di sini, saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Ada yang sudah mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui. Perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya. Wa rafa'na laka. Perhatikan. Kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraihnya. Dari sini kita buat persamaan. Ujian. Perhatikan. Berbanding lurus dengan harapan. Banding lurus dengan solusi nanti pada akhirnya. Fokus. Lulus di sini, insya Allah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi. Ujian, seberat apapun yang sedang kita alami, tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah, kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan. Jujur ya, setiap kita kan sering punya permohonan ya, sering berdoa ya. Ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu kan? Nah, cara Allah mengabulkan harapan kita itu, yang pertama, jalurnya lewat ujian. Karena semua kesuksesan itu, desain dasarnya adalah melewati ujian. Coba, anak-anak kita yang sedang sekolah itu, apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan kalau nggak mengalami ujian? Hah? Lewat ujian dulu kan? Dia belajar dulu, ujian dulu, ngatasin soal dulu, lulus, baru wisuda. Apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan kalau tidak mengalami ujian? Belajar dulu, ya kan? Ada waktu, sempat dia bangun malam, siang, dan seterusnya belajar, keringat, dan sebagainya. Baru bahagia, kan? Dan ternyata, belajar itu untuk di wisuda. Sebab kalau kita tidak belajar, mustahil dapat wisuda. Kalau tidak lewat ujian, mustahil dapat ijazah. Karena ternyata harapan itu, hukum dasarnya dalam berkehidupan, bisa diraih dengan melewati ujian. Ini poinnya. Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan, sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk, turunkan rumusnya pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 286. Ini, kesini dulu, baru nanti kita balik lagi. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertamanya adalah ujian. Tapi adilnya Allah, tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau enggak mampu, enggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya? Kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu, enggak mungkin bisa menggunakannya, enggak akan dikasih. Nah, balik ke sini untuk memberikan ketenangan kepada hati kita. Kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau enggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya? Kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini gak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban. Tapi kalau Anda tanamkan dalam hati, seberat apapun masalahnya, pasti saya sanggup. Pasti saya bisa. Pernah lihat dulu ada acara 90-an Benteng Hattori? Oke, okay. Benteng Takeshi ya? Takeshi ya, ah, gitu kan, artinya kan bisa jawab ya. Ya tahu ninja Hattori mendaki gunung lewati lembah ya tahu ya. Songgoku songgohan apa? Saya tahu itu. Songgoku Kamehameha Piccolo itu yang nulisnya Suzuki Watanabe saya tahu itu. Benteng Hattori balik lagi ya. Benteng Takeshi ya. Puncaknya kan main pakai itu kan? Pakai tank ya dan sebagainya. Tapi pernah ingat enggak? Pernah ingat enggak satu episodenya itu? Begitu akan bertarung kan selalu ada motivator di sampingnya itu mengatakan, "Ayo, kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa," gitu kan? Wah, namanya. Dia enggak ngaji Quran tuh. Kita punya ayatnya. Pernah enggak? Buka lagi ya dulu ya. Oke. Okay. Korea, kenapa bisa nyusul Jepang? Salah satunya, waktu Jepang itu maju, setiap di Korea itu ditanamkan dari mulai anak-anak TK-nya. Kita lebih harus daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang. Sejak anak-anaknya TK. Sejak anak-anaknya TK. Itu ditanamkan betul. Kita bisa, kita dari TK. Sehingga ketika di sana bikin Honda, sini Hyundai. Hyundai kan dibacanya Hyundai. Ya kan? Sana Honda, sini Hyundai. Gitu. Di apapun yang dibuat Jepang, Korea harus lebih unggul. Itu ditanamkan dari awal. Bisa, bisa, bisa. Kita itu sekarang punya ayatnya. Jadi kalau sedang punya masalah seberat apapun, katakan pada diri kita, insya Allah bisa. Gak mungkin diuji kalau gak sanggup. Bisa insya Allah. Bisa. Kenapa mah? Bisa. Jelas? Oke. Sudah di situ teruskan. Lanjutkan. Warafa'na laka dzikra. Teruskan. Fa inna ma'al usri. Nah, ini poin terbesarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat. Inna di ilmu nahunya berbunyi begini di gramatikal bahasa Arab. Harfu nasbin wa taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Inna huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi agar ditancapkan ke dalam hati sekuat-kuatnya dan jangan pernah ragu. Jadi kalau orang Arab itu nancapkan tongkat begini dan kuat, tidak goyah, itu nasab namanya. Nasab ar-rajul asahu fil ardi. Inna ini harfu nasab. Jadi kalau ada di Quran dibuka informasinya dengan inna, maksudnya begini, hey, tancapkan informasi dalam hatimu dengan kuat, jangan pernah ragu. Yakinkan pada dirimu. Apa yang harus diyakinkan? Ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usrun sama dengan yusrun. Mari ke sini. Oke. Okay. Apa artinya usrun?
1: Sulit.
0: Oke. Okay. Sulit itu ada dua. Ada sa'bun, ada usrun. Kalau kesulitan yang relatif, kata si A sulit, si B mudah, itu sa'bun namanya. Contoh, kata si Fulan, bahasa Jepang susah. Padahal kata yang lain tidak. Saya ke Jepang, anak-anak kecil begini bisa bahasa Jepang, gitu kan? Bagi mereka mudah, gitu ya. Saking mudahnya gitu. Kata siwa, gitu. Anak-anak kecil, bagi mereka mudah, bagi kita belum tentu. Itu sa'bun. Inna lughata al-yabaniya sa'bah. Relatif. Tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak, semua orang mengatakan sulit. Maaf, bawa mobil, sulit atau mudah? Bukan mengendarai ya, bawa mobil, bawa. Sulit ya? Sulit ya? Baik, sepakat sulit semuanya. Nah, itu dalam bahasa Arab dikenal dengan usrun. Kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah. Sulit, semua sepakat. Dan ketika ada orang bicara, aku sedang punya masalah begini. Semua mengatakan, wah itu gak mudah, itu gak mudah. Itu usrun namanya. Lawannya, lawannya. Kemudahan yang relatif disebut sahlun. Tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah, itu yusrun namanya. Mengangkat spidol. Semua mengatakan mudah, ringan. Itu yusrun namanya. Perhatikan, Allah tidak memasangkan sa'bun dengan sahlun, tapi memasangkan usrun dengan yusrun. Orang-orang yang punya keyakinan kuat, setiap persoalan itu akan selesai. Dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya. Maka, perhatikan kalimatnya kata Quran. Inna ma'al usri yusran. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami, maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Raja Gusalim, Payana 91,2 lagi Sawa from Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali siang kali ini bersuara Radio Febri. Dalam musik istirahat siang, kita hadirkan tempat kenangan dan juga informasi-informasi terbaru menemani sahabat yang tengah makan siang, lagi istirahat maupun juga lagi bersantai. Istirahat dan juga bersantai ya sahabat, benar-benar siang yang panas banget. Jangan lupa minum yang banyak sahabat ya, biar tubuhnya tidak kekeringan, biarlah kantong yang kering tapi tubuh tidak kering. Oke, siapa lagi sahabat yang langsung bergabung? Nah, kita lihat dulu ya di panggilan telepon. Wah, ada Adit nih di Padang. Kita sapa dulu deh Adit. Halo Adit, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Adel Putri, apa kabar?
0: Kabarnya Adel alhamdulillah sehat walafiat.
1: Gimana nih cuaca di China nih, lagi panas?
0: Iya Dit, lagi panas banget Adit. Sudah terasa ya El, apa nih, Godzilla El Nino ini.
1: Tapi di Padang kok jadi gak puasa Yun Adit.
0: Iya.
1: Gak puasa Adit ya.
0: Mungkin karena Adit di dalam ruangan kali jadi gak terasa. Nah, kalau di sini ada pekat ya. Iya, Adit kan di Padangnya di apa tuh? Di mana? Lubuk Menturun ya?
1: Di Panti Sosial Ratu Asa Kato Padang.
0: Nah, iya. Situ kayaknya adem ya, deh.
1: Lagi Pasko kok dalam kalau Pak Ida bisa dari Panti Sosial Bidang Netra Kato Asa Kato jalan Wisma Bunda.
0: Oh iya iya. Oke, udah makan nih, udah makan siang. Kapan lah Adel ke Padang lagi nih? Belum ada nih. Halo, Adit. Halo. Menghubungkan ulang. Oke, sepertinya kendala ya. Oke, Adit. Udah makan siang nih, Dit. Apa nih menunya hari ini, Dit? Gulai ayam, enak sekali hari ini makan gulai ayam.
1: Adel udah makan siang, Adel?
0: Udah makan siang, barusan nih makan siang.
1: Penyerang kita udah makan siang semua
0: ya, Adel. Harus makan siang dong, nanti lemes ya. Gak ada tenaganya siaran nih.
1: Adel nih sampai jam berapa siaran nih? Nanti sampai malam ya, Adel?
0: Oh enggak, Adel sampai jam 5 saja. Iya, Kak Vivi.
1: Ya, boleh request lah.
0: Boleh, silakan. Adit mau lagunya dari siapa?
1: Lagu ini tembang kenangan ya, Adel.
0: Betul.
1: Apa deh?
0: Apa tuh?
1: Lagunya Metalia Sonata, Air Dalam Gelas ada.
0: Air Dalam Gelas ada, Air Dalam Panci juga ada. Air dalam sumur juga ada, Dit.
1: Enggak ada nih Adel Febri.
0: Iya. Jangankan air dalam gelas, Dit. Air dalam sumur ada. Air dalam kolam apalagi.
1: Wah, ini lagi saya ini bisa jadi teman curhat juga nih, sekali kalau nih nampaknya nih.
0: Jadi apa?
1: Jadi teman curhat kalau.
0: Oh. Emangnya Adit lagi galau?
1: Ya, tak galau sih, cuma teman-teman lucu aja nih.
0: Bisa pula Adit galau.
1: Nah, galau Adel.
0: Janganlah galau-galau Adit, kalau masih muda tuh enggak perlu galau.
1: Kita galau.
0: Iya, nah kalau galau cepat tua nanti.
1: Ada gitu.
0: Iya, makanya jangan galau-galau. Kalau galau-galau cepat tua deh.
1: Ya. Masih muda ini.
0: Masih muda ya. Berapa umurnya, Adit?
1: 26.
0: Oh, 26 masih kecil. Ya, silakan Adit mau salam buat siapa?
1: Salam untuk Adel, Kak Vivi, kangen juga nih ngomong-ngomong kira jalan-jalan kapan aja nih.
0: Mm-hmm.
1: Kapan aja kita kumpul ya di radio ya.
0: Oke, okay, aman.
1: Aman. Salam untuk Pasal NJP, katanya gak juara karaoke, lomba karaoke katanya ya Pasal.
0: Gak juara MGP ya, oh, belum rezeki itu. Besok masih ada lomba-lomba berikutnya ya.
1: Itu ada lomba-lomba terus
0: ini. Iya. Besok ikutlah Adit tuh. Adit tuh bisa tuh.
1: Aku lomba lagu dangdut pasti aku lolos.
0: Iya, awalnya lagu Minang, habis itu baru lagu dangdut.
1: Boleh, boleh dua enggak lagunya Adel?
0: Boleh, satu lagi dari siapa? Merdua Olong, Merdua Olong ini lagu daerah ya.
1: Boleh diputar gak?
0: Nanti deh, jam 2 ya pas seni dan budaya kita hadirkan.
1: Aja dulu, jam 2 aja deh, nanti tunggu.
0: Oke, baik. Oke, Dit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak buat Adit. Oke, Adit ya sudah bergabung bersama kita di edisi kali ini. Seperti biasa, Adit di Padang setia ya mendengarkan di 91,2 lagi Sawer FM. Adit aksesnya di mana, Adit? Di Radio Box Online. Baik. Ya, berikutnya ada Musjaya. Kita sapa dulu deh. Halo, Lenggi Sawer FM. Selamat siang.
2: Lenggi Sawer FM, selamat siang Adel
0: Baby. Iya, Mucaya. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat Adel Baby.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, udah makan siang nih.
2: Siang Adel
0: Baby. Iya, udah. Mucaya di mana? Di Kinci ya?
2: Iya, seperti biasa lagi.
0: Gimana tuh? Udah banyak yang beli?
2: Ada, baru tadi cuma satu orang.
0: Satu orang.
2: Katanya lupa pecel rujuk dari pagi.
0: Oh, biasanya Sabtu Minggu ini banyak ya?
2: Mungkin karena kabut dan panas ini agak bingung orang mau mancing suasananya.
0: Kenapa bingung? Pakai aja masker ya. Oh, mana sih? Iya, betul-betul ya. Jadi malas keluar rumah ya.
2: Mancingnya di atas batu-batu grip di laut itu kan.
0: Iya.
2: Panas. Paling ditunda dulu mancingnya, paling jam-jam nempel nanti enaknya kan.
0: Ah, betul-betul. Kalau enggak terlalu pagi ya sore ya.
2: Sore lah kalau angin bersahabat juga kadang berembus.
0: Berembus.
2: Udara juga panas.
0: Iya, betul. El Nino nih, El Nino.
2: Iya, apalagi sekarang Krakatau merusak di bulan kan.
0: Oh iya, tapi gak terasa lah efeknya ke kita. Kita masih jauh.
2: Kalau di tempat kita gak terasa.
0: Mm.
2: Kita kan terasa katanya gitu.
0: Iya, yeah. Oke, okay. Mau lagu apa nih?
2: Kebakaran hutan yang
0: terus betul ya. Betul sekali nih ya, udah kelabu warna langit, gak cerah lagi
2: ya, kalau dipandangnya painan udah putih semua.
0: Betul, gak kelihatan lagi Bukit Langkisau ya. Nah, samar
2: kalau ada pemerintah lagi dalam ruangan ya gak kelihatan. Minta dengan Musjaya yang langsung nyata dengan alam menyatu.
0: Oh, menyatu dengan alam, masa sih? Masa gak ada atapnya?
2: Iya, kita kan di tepi jalan.
0: Oh, tepi jalan deh. Iya. Ya, jalan naik Kincir Salido tuh aman itu.
2: Ini ya, ini orang udah datang
0: mancing. Oke. Iya, kasih dulu deh. Jangan-jangan belinya 5 kilo tuh. Tapi udang buat konsumsi nggak ada nih Mas Jaya.
2: Bisa.
0: Bisa.
2: Rendang udang ada di kita Mas Jaya.
0: Rendang udang. Baru dengar nih ya rendang udang.
2: Hari ini datang 3 kilo kita udang.
0: Udang apa tuh? Udang yang merah atau yang putih? Oh, seluruhnya ada ya. Dibikin story lah, dibikin status. Oh iya. Oh, Mas Jaya, dibikin story lah di WA gitu. Ready sekarang udang ini, udang air tawar. Oh, dan masukkan ke Facebook. Oh iya, apa nih Facebooknya? Boleh kita lihat? Hafiz Gaming.
2: Iya, kita kan kalau di radio LPP lagi suka sering gabung itu kalau lagi
0: nyanyi. Oh, Hafiz Gaming bentar-bentar ya. Enggak Mus Jaya namanya ya. Nah,
2: kalau Mus Jaya itu WA aja itu kalau.
0: Mana nih Hafiz Gaming?
2: Iya, ada foto anak di sana itu.
0: Oh, nama anaknya Hafiz. Oh iya ya.
2: Ya banyak. Kerjanya ada yang ingin mau kepiting kita juga ada.
0: Oh iya.
2: Yang paling besar itu ada Febri namanya Hafiz.
0: Oh iya, Hafiz Gaming ya.
2: Yang cewek itu tuh foto anak yang paling kecil.
0: Oh, ada banyak nih anaknya.
2: Anaknya bertiga.
0: Oh bertiga.
2: Cewek.
0: Oke deh, Mas Jaya mau lagu apa nih?
2: Ah, darinya Inka Kristi, ya, judulnya Teratai ada.
0: Teratai ada. Ah,
2: kalau siang-siang hari ini enak dengar lagu-lagu melodi Inka Kristi bagus itu.
0: Oh betul, itu semua suasana tuh Inka Kristi.
2: Iya biar di kapan saja diputar lagunya enak didengar.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa nih Mas Jaya?
2: Nah, salamnya nama dulu buat ada Febri yang ada di studio lagi Sound FM.
0: Ya, terima kasih banyak.
2: Grup lagi Sound FM. Tadi pagi Eci Daniel ya?
0: Iya, tadi pagi Eci Daniel.
2: Dengarkan lagi Sound FM tadi pagi ya?
0: Iya.
2: Terus buat ayah Ferdi yang ada di Tarusan.
0: Mm-hmm. Baik.
2: Putra Bayang, Pak Jempo, terus Putri Lubek, Pak Ayah Dila katanya baru gabung kemarin siang.
0: Ayah Dila, Ayah Dila
2: gabung sama Kak Vivi kemarin.
0: Ayah Dila di mana nih?
2: Kata Kak Vivi udah pindah kemarin jualannya, dulunya kan di Senyanipa.
0: Oke, baik.
2: Iya, untuk Pak Oga yang ada di Sago. Pak Puja yang ada di Jalan Darwis.
0: Ya.
2: Yeah. Junadi di Muara Painan. Pak Faisal. Pokoknya selamin semuanya seluruh pendengar setia lagi Sofra yang ada Bebri.
0: Oke. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan buat Mus Jaya nih sudah bergabung bersama kita ya di Kincir Salido. Mudah-mudahan laris deh semuanya sama lagi saya yang saat ini berjualan ya, yang punya jualannya mudah-mudahan laris manis. Yalah, kita langsung saja hadirkan Dewa Karya Sonata dengan Air Dalam Gelas.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Bi, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Bi, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Di handphone enggak bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Padirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom, ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
0: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
0: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
0: Cakep!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Tapi lah 1,2 lagi Saw FM, sama lagi Saw masih bersama Del Fabri dalam program Musik Istirahat Siang. Dan sahabat, kita sampaikan ya untuk informasi cuaca oleh BMKG Sumatera Barat, disampaikan perubahan kondisi cuaca tetap perlu diantisipasi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan tentunya. Masyarakat disarankan memantau informasi cuaca terbaru sebelum bepergian serta menyiapkan perlengkapan seperti payung maupun jas hujan. Nah, sahabat lagi Saw, disampaikan untuk Kota Padang diperkirakan mengalami udara kabur pada malam hari dalam keadaan berawan. Untuk Kota Solok dengan perkiraan cerah, Kota Sawalunto diperkirakan mengalami cuaca cerah sepanjang periode perkiraan. Kota Padang Panjang diperkirakan cerah dan juga Bukit Tinggi mengalami cuaca cerah dengan suhu yang relatif sejuk. Untuk Kota Payakumbu dengan perkiraan cuaca cerah, untuk Kota Pariaman diperkirakan mengalami udara kabur pada malam hari dalam keadaan berawan. Masyarakat perlu memahami bahwa perkiraan cuaca merupakan hasil pemodelan dan analisis berdasarkan kondisi atmosfer serta data yang tersedia. Karena kondisi atmosfer ini yang dapat berubah, kondisi cuaca yang terjadi di lapangan dapat berbeda juga dari hasil perkiraan cuaca. Jadi tetap selalu pantau ya sahabat. Apalagi nih bagi sahabat Lengso yang akan berpergian ataupun beraktivitas di luar ruangan. Sahabat Lengso, informasi tadi sekaligus menutup Musik Istirahat Siang di edisi kali ini. Namun Adel Fabri masih akan mengudara dan menemani sahabat dengan informasi terkait dengan seni dan kebudayaan dari provinsi yang ada di Indonesia. Nanti kita hadirkan sahabat provinsi mana, nah makanya tungguin saja di 91,2 Lengki Saw FM. Nah, sama Lengki Saw, kita tutup dengan Hilang Permataku dari The Crab.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jagus Salim Paira 91,2 lagi Sawar FM Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama lagi Saw kembali bersuara dengan Dong Febri. Kita hadirkan program seni dan budaya di edisi Sabtu 5 September 2020. Dan masih bersuara dengan Dong Febri berbagai sahabat tentunya hingga pukul 3. Nah, terkhusus hari ini ya, sesuai dengan lagu pembuka tadi ada Merdua Holong ya, kita hadirkan tentunya informasi seni dan kebudayaan dari Provinsi Sumatera Utara. Sama lagi Saw, ada beberapa hal yang bakal kita ketahui dan kita kenal nih sahabat dari Provinsi Sumatera Utara, mulai dari rumah adatnya, tarian daerah, makanan khas, selalu ada juga pakaian adat, tradisi daerah yang bakal kita hadirkan hingga 60 menit ke depan. Nah, langsung saja sahabat, untuk yang pertama informasinya ya, kita kenal dengan rumah adat. Nah, sama lagi Saw, jika berkunjung ke Sumatera Utara, sama lagi Saw bisa berkesempatan nih untuk melihat rumah adat dari Sumatera Utara. Namanya Rumah Bolon, sahabat, yang menjadi simbol rumah adat Sumatera Utara yang sangat ikonik dan telah diakui secara nasional. Rumah adat ini bentuknya persegi panjang, bagian rumah seluruhnya terbuat dari material yang berasal dari alam. Kebanyakan rumah adat ini dihuni oleh 4 hingga 6 keluarga yang hidup bersama, dan juga mereka memelihara beberapa hewan ternak di kolong rumah. Berikutnya Sapa Langgi Saw, tarian daerah yang tentunya akan hadir ya di beberapa acara yang tentunya menyangkut adat di Sumatera Utara, yaitu tari tortor, sahabat. Kita udah kenal juga ya tari tortor ini, dan sering kita lihat nih di media sosial. Ini merupakan jenis tarian purba dari Batak Toba yang berasal dari Sumatera Utara, yang meliputi daerah Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir dan juga Samosir. Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang, dan secara fisik tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakannya menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan terjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak dapat dipisahkan, dan sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasuhutan melakukan acara khusus yang dinamakan dengan tuani gondang, sehingga terberkat dari gondang sabagunan. Berikutnya Sapa Langgi Saw, makanan khas ini tidak bisa kita lewatkan ya kalau kita berkunjung ke Sumatera Utara maupun di provinsi-provinsi lain. Ini sudah menyediakan ya makanan khas dari berbagai provinsi, dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan salah satu pilihan makanan khas dari Sumatera Utara yang bisa kita coba adalah namanya mie goma. Apabila diruntuh secara akar, bahasa migoma artinya dipegang. Jadi migoma ini artinya mie yang digoma-goma atau diambil langsung menggunakan tangan. Terdapat beragam varian dari migoma seperti migoma kuah, bahan-bahan yang sudah direbus, dituang dengan kuah santan dengan bumbu bawang merah, bawang putih, cabai merah, lengkuas, serai, jahe, kemiri, kunyit, kelapa, gongseng, dan juga andaliman. Nah, seperti dikiram kuah gulai ya sahabat ya, lengkap sekali nih rempah-rempah di dalamnya. Dan biasanya santan ditambahkan dengan labu siam maupun boncis seperti lontong campur ya, khas dari Sumatera Barat. Dan setelah ditaburi kerupuk, bawang goreng dan irisan kol. Dan untuk bahan varian lainnya misalnya ada mie goreng, ada juga lalu ditambah dengan bakso, sosis ayam, dan juga tak lupa ditambah dengan sayuran seperti sawi serta sayuran kol.

Nah, sama lagi saya sudah ada 3 poin yang kita hadirkan, yang mulai dari rupa adatnya, ada makanan khas dan juga tarian dari daerah Sumatera Utara nih yang kita ketahui di edisi kali ini. Namun kita masih akan hadirkan informasinya. Kita jeda terlebih dahulu dengan masih lagu-lagu dari daerah Sumatera Utara. Kita hadirkan untuk sahabat yang mendengarkan di edisi kali ini.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Pagi Pak Joko, kok tokonya tutup Pak?
5: Iya Pak Amir, Pak Tono, soalnya saya mau daftar CKN Kids dulu.
4: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
6: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
4: Belum tahu apa Pak Tono?
6: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center, 1.500-400.
4: Oh.
6: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
5: Yang bener Pak.
6: Iya, tinggal telepon aja, 1.500-400.
5: Iya.
6: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
5: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
6: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
4: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
6: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
7: Onde, de apa Hayati?
8: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
7: Lain dak TBC ko nak. Capek lah. Awak pari suka puskesmas.
9: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
10: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 lagi Saw FM, sama lagi Saw masih bersuara Radio Febri dalam program musik istirahat siang, bukan ya, sedih dan budaya nih. Masih kita hadirkan sahabat dengan informasi dari Sumatera Utara. Tadi udah kita kenal ya rumah adat, namanya Rumah Adat Bolon. Ada juga tarian daerah yaitu tari Tortor yang terkenal ya, Tortor Batak Toba, dan juga makanan khas yaitu ada Migoma. Berikutnya sahabat lagi Saw, kita hadirkan terkait dengan pakaian adat. Nah mungkin sahabat lagi Saw ya sering melihat mungkin selebriti ataupun selebgram nih ya yang menikah menggunakan adat dari Sumatera Utara. Nah untuk pakaiannya sahabat lagi Saw, ini kita ambil dari suku Batak Toba. Pusainya ini dibuat dari bahan utama kain ulos dari mulai bagian atas sampai dengan bagian bawah baju. Bagian atas disebut dengan hande-hande untuk laki-laki, sedangkan untuk bagian

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 lagi Sawer FM, sama lagi masih bersama Del Febri. Dan sama lagi kita lanjut informasi berikutnya terkait dengan tradisi daerah dari Sumatera Utara. Yang pertama, tradisi yang sering diadakan yaitu namanya Manggokal Holi. Salah satu warga yang ada di Sumatera Utara yaitu Batak Toba. Masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara memiliki sebuah tradisi yang cukup ekstrim yaitu Manggokal Holi. Tradisi merupakan sebuah upacara adat untuk memindahkan tulang belulang leluhur untuk dikumpulkan di suatu tempat. Masyarakat Batak Toba meyakini bahwa kematian bukan merupakan akhir perjalanan hidup, melainkan sebuah tahap tertentu untuk mencapai kesempurnaan. Tulang maupun kerangka yang diambil biasanya dibersihkan kembali dengan jeruk purut. Setelah itu, tulang-tulang maupun kerangka tadi dikuburkan di tempat yang dianggap suci, yaitu Tondi. Berikutnya sahabat lagi saw adalah tari Sigale-gale. Walaupun dinamakan tari, pertunjukan ini tidak diperankan oleh manusia secara langsung, melainkan sebuah boneka yang disebut dengan Sigale-gale. Kesenian ini merupakan kebanggaan masyarakat suku Batak di Kabupaten Samosir. Kesenian ini dipercaya sudah berlangsung selama ratusan tahun dan dilakukan pada saat upacara kematian, khususnya saat laki-laki meninggal. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, tarian ini dilakukan untuk mengantarkan arwah sang mendiang. Seiring dengan berjalannya waktu, tarian ini dilakukan sebagai sebuah pertunjukan untuk menarik wisatawan. Berikutnya, Sabalang Kisau Lompat Batu. Ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat suku Nias, dan saking populernya, tradisi sudah dikenal hingga ke luar negeri. Tradisi ini juga dijadikan sebagai daya tarik andalan untuk menarik para wisatawan dalam berkunjung ke Pulau Nias. Berawalnya, tradisi ini merupakan sebuah ritual bagi para pria di sana yang akan menjadi seorang prajurit. Pria di sana hanya boleh ikut berperang setelah berhasil melompati susunan batu yang kurang lebih mencapai 2 hingga 2,2 meter. Berikutnya sapa lagi soal tradisi dari Sumatera Utara yaitu upacara Sipahalima namanya. Ini merupakan tradisi yang dilakukan suku Batak yang menganut kepercayaan Maulim. Upacara adat ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang didapatkan selama 1 tahun terakhir. Dan selain itu, upacara ini juga mempunyai tujuan untuk menghormati para leluhur mereka. Upacara ini memerlukan waktu yang cukup lama sebagai persiapan, dan pada bulan 3 kalender Batak, masyarakat setempat akan mulai mengumpulkan hasil panen mereka untuk dijadikan persembahan yang dilaksanakan pada bulan keempat. Upacara ini identik dengan sebuah iringan musik ogung sabagunan atau alat musik tradisional Batak Toba.

Tradisi berikutnya sama lagi saw adalah kenduri laut. Tradisi merupakan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Tapaduli Tengah. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil laut yang didapatkan masyarakat tersempat, dan ini sering dilakukan pada bulan Oktober di sebuah pantai yang ada di kabupaten tersebut. Dalam pelaksanaan tradisi terdapat dua agenda utama, yaitu ritual dan juga perayaan. Selain terdapat ritual yang sangat sakral, ada juga cara lainnya untuk menarik para wisatawan seperti perlombaan maupun juga hiburan. Sama lagi soal itulah informasi terkait seni dan budaya dari Sumatera Utara. Kita hadirkan tadi terkait dengan ada rumah adatnya, tarian daerah, makanan khas, selalu pakaian adat dan juga tradisi daerah. Luar biasa sekali sahabat, dan pastinya masih banyak sekali ya, baik itu kesenian maupun kebudayaan yang ada di Sumatera Utara. Namun di edisi kali ini kita rangkum hal-hal yang tadi terlebih dahulu. Dan sampai lagi saat tidak terasa sudah 60 menit kebersamaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak sahabat yang sudah mendengarkan. Semoga bisa menambah pengetahuan kita terkait dengan kekayaan dari seni dan juga budaya yang ada di Indonesia, salah satunya dari Sumatera Utara. Sahabat, nantinya Del Febri masih akan menemani sahabat tentunya di edisi kali ini. Tetap stay tune saja di 91.2 Lucky Soul FM. Masih kita hadirkan deh sahabat lagu tradisional dari Sumatera Utara.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
3: Iya,
2: ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikutnya PKM nih.
3: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang kesembilan dan kesepuluh, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
5: Radio Langkisau 91.2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Jagus Salim Paina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi saya masih bersama Dolo Fabri dalam program Adat Salingkan Tagari. Di edisi Sabtu 5 September 2020, kita hadirkan informasi seputar adat Minangkabau, sahabat, menambah wawasan dan juga pengetahuan kita seputar adat Minangkabau tentunya. Masih menyapa sama lagi saw di 91,2 lagi saw FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat di hari Sabtu sore ini di 5 September 2020 sahabat. Dan untuk informasi yang pertama terkait dengan adat Minangkabau yang tentunya menekankan berbudi luhur, berbudaya dan juga beradab. Adat Minangkabau tidak hanya menjadi warisan budaya yang kaya akan nilai dan tradisi, tetapi juga memiliki tujuan mulia untuk membentuk pribadi yang berbudi luhur, berbudaya, dan juga beradab. Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, Leni Marlina, menyatakan bahwa adat Minangkabau sejak dahulu telah menjadi pedoman hidup masyarakat yang syarat dengan falsafah dan juga ajaran moral. Ia menjelaskan prinsip adat yang terkenal dengan pepatah adat basandi sara, sara basandi kitabullah, menegaskan bahwa nilai adat selaras dengan ajaran agama, sehingga membentuk kepribadian yang berimbang antara kecerdasan intelektual dan kematangan spiritual. Leni Marlina juga menyatakan melalui adat, masyarakat Minangkabau diajarkan untuk menjaga martabat, menghormati perbedaan, serta memelihara kebersamaan. Dengan demikian, adat Minangkabau tidak sekedar menjadi simbol identitas etnis, melainkan juga sarana pembentukan manusia yang utuh, yang mampu berperan positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga tentunya dalam bernegara.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 lagi Sawa FM, sama lagi Sawa masih bersama Delo Febri dalam program Adat Saling Kadagari. Nah, sama lagi Sawa, Adat Minangkabau tentunya mengajarkan kita untuk bersopan santun, apalagi dalam pergaulan, di mana sopan santun adalah cara seseorang bisa bergaul dalam pergaulan dengan hubungannya dengan orang lain. Sopan santun sering disebut sebagai tata krama, yaitu adat istiadat yang baik. Sopan santun sangat penting dalam pergaulan, dan dengan sopan santun yang baik, seseorang akan punya banyak teman dan akan disenangi banyak orang. Nah, sabar lagi saat di dalam pergaulan, adat Minangkabau terkenal sangat halus dan juga tinggi, di mana memiliki nilai-nilai yang sangat luhur dan penuh serta menjaga pergaulan dalam adat Minang, seperti yang disampaikan dalam pepatah nak alui baso jobasi, nak luri rantangkan tali, nak tinggi naikkan budi, nak kayo kue mencari. Dalam mengatur sopan santun, adat Minangkabau berpangkal kepada budi, yaitu budi yang tulus dan juga ikhlas yang mendapatkan tempat utama dalam pergaulan hidup beradat. Seperti pantun ini, sahabat, pulau pandan jauh di tengah, di balik pulau angso duo, hancur badan di kandung tanah, budi baye di kanang juo. Nah, sapa lagi Sao? Dalam hidup, ketika kita berhubungan dengan orang lain, karena kita tidak bisa hidup sendirian, kita butuh pertolongan orang lain, kita saling membutuhkan, dan pergaulan itu harus selalu dijaga. Untuk menjaga pergaulan agar tetap baik, basa-basi memang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sopan santun sangat penting bagi orang Minangkabau karena orang Minang suka merantau dan tentunya banyak bergaul dengan berbagai suku yang lainnya. Nah, sapa lagi Sao, agar orang banyak senang, agar orang banyak sesuai ya dengan kita, tentunya harus menjaga tutur kata yang halus dan juga lemah lembut. Seperti yang tergambar pada pantun ini, sahabat. Nan kuriak bukundi, nan merah sago, nan bayak budi, nan indah baso. Rasa malu adalah bentang bagi sopan santun dalam pergaulan. Dengan adanya rasa malu, orang merasa perlu memakai pakaian untuk menutup aurat. Dengan adanya rasa malu, seseorang berusaha untuk bersikap sopan. Dan dengan adanya rasa malu, seseorang segan untuk berbuat jahat. Dalam adat Minangkabau juga disebutkan malu surang, malu basamo. Artinya, meskipun seseorang yang berbuat hal yang memalukan, seluruh kaumnya ikut merasakan malu. Jadi orang lain akan merasa malu meskipun yang berbuat kesalahan hanya satu orang.

Apalagi so dalam adat Minangkabau tentunya juga mengatur bagaimana cara kita untuk berbicara kepada orang lain. Bahkan apalagi so ada 4 ya kata yang harus kita ketahui dan juga harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kata mendaki, yaitu cara kita berbicara, bercakap, bertutur kepada orang yang lebih besar. Yang kedua ada kata mendata untuk orang yang sama besar, misalnya kepada teman. Dan ada kata menurun, yaitu bagaimana kita berbicara dengan lembut, dengan baik kepada orang yang lebih kecil. Lalu kata melereng, yaitu cara kita bertutur kata dengan sumandu maupun besan dan orang lain yang disegani. Basa-basi juga tergambar dalam undang-undang pergaulan masyarakat Minangkabau, seperti baso jobasi, hereng jogendeng, ale bapangge mati baji rambo, nan kayo tampe melayang, nan pandai tampe baguru, nan cadik lawan bayo, nan tuo dihormati, nan ketek dikasihi, samo juga dang bawa bakawan. Jadi basa-basi tidak hanya bertutur baik saja sahabat, tapi juga kita berbuat baik, misalnya bisa meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan.

91,2 lagi Show FM, sama lagi Show Tidak Terasa. Sudah hampir pukul 5, artinya itu kita tutup dulu sahabat kebersamaan kita dalam program Ada Selingkah Negeri di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sama lagi Show sudah mendengarkan. Semoga informasi yang kita hadirkan bisa bermanfaat buat sama lagi Show yang mendengarkan dimanapun berada. Sama lagi Show Adalah Fabri pamit undur suara. Selamat menjalankan akhir pekannya dengan berlibur bersama keluarga dan juga orang tercinta. Adalah Fabri undur suara dulu di edisi Sabtu 5 September 2020. Kita masih akan hadirkan Sapa Lagi Show lagu Minangkabau untuk menemani sahabat di Sabtu sorenya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran,

0: hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/103.143.152.132.134.2990. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Echa.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Ruang layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Radio Langkisau 91.2 MHz.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Jalan Najagu Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minggu aja untuk semuanya. Senang sekali saya Vivi Fikri hadir kembali menyapa untuk hari ini edisi Sabtu tanggal 5 September 2026. Apa kabar sahabat untuk malam Minggu ini? Yang lagi di luar juga nih, hati-hati di jalan nih sahabat. Yang lagi nongkrong juga jangan lupa tetap jaga diri. Yang lagi di rumah rebahan sambil scroll ya beberapa media sosial gitu sampai lupa waktu. Nah di sini sahabat kita akan tetap juga menjadi bagian dari malam Minggu sahabat, tentunya di program musik kalau budari ini. Yang mau bergabung nanti boleh silakan ya 0823 7441 4591. Vivi akan menemani sahabat semuanya sampai jam 10 malam ini. Dan juga karena malam Minggu itu gak harus selalu tentang pergi kemana gitu ya. Kadang malam Minggu terbaik adalah ketika kita bisa bersantai, dengar musik favorit, ngobrol sama orang-orang yang kita sayang, atau sekedar menikmati waktu untuk diri sendiri. Jadi di sini sahabat ya, apakah untuk malam ini sahabat nongkrong, jalan-jalan atau kumpul keluarga, atau tetap jomblo tapi tetap bahagia? Iya dong, kan ada Pipi di sini. Oke, deh, sahabat kita sapa dulu. Iya, selamat malam Minggu Mas Jaya. Gimana sehat hari ini kabarnya?
1: Sehat, Mbak Kavi, ini lagi ngumpul sama anak-anak nih.
0: Lagi ngumpul sama keluarga. Oh, ini salah satu juga di malam Minggu mau kemana kata Kavi tadi ya kan?
1: Kita jalannya nanti habis sisa lah ke Taman Spora lah.
0: Kayaknya cuaca mau hujan deh.
1: Kalau hujan enggak, Kavi. Cuma oh, enggak, kabut, ya? Tebal.
0: Kabut tebal. Enggak, tadi emang sempat kesini tadi kan agak-agak berangin gitu.
1: Kalau angin tuh enggak, itu tanda cuaca bagus, Kavi. Cuma
0: oh gitu ya.
1: Kabutnya luar biasa.
0: Kabut emang iya, anak-anak loh sekarang udah pada batuk, bersin-bersin. Wah, kasihan nih anak-anak sekarang.
1: Karena di situasi saat sekarang ini, untuk ke rumah di rem-rem dulu lah.
0: Bener, gak bisa pergi jauh-jauh dulu karena semakin tebal kabut asapnya nih.
1: Ya, kebakaran semakin hari bukan berkurang, makin bertambah.
0: Bener juga, kemarin ada ya, di mana itu kalau gak salah, di Padang waktu itu ya. Ada juga kebakaran.
1: Ada juga itu kebakaran gudang.
0: Iya, makin hari makin bertambah, bukan berkurang.
1: Gudang kita pertanian kemarin kan kebakaran juga.
0: Iya, kebakaran juga.
1: Nah, apalagi itu aset tebalnya.
0: Benar. Jadi memang perlu kehati-hatian juga, apalagi kita juga dewasa nih. Lagi memang agak-agak flu juga, lagi batuk.
1: Makanya kalau dalam situasi sekarang ini banyak makan buah-buahan dan air hangat kuku itu, Kavi.
0: Iya, benar-benar. Ini tips yang sederhana ya dikasih di Mas Jaya nih.
1: Emang itu dari orang kesehatan yang bilang kayak gitu, Kavi.
0: Iya, siap, baik.
1: Kalau untuk yang dingin-dingin untuk saat ini dikurang-kurangi lah dulu.
0: Untuk yang dingin-dingin dikurangi. Oke, terima kasih untuk tipsnya nih.
1: Nah, gimana weekendnya malam minggunya Kak Vini di radio dulu?
0: Iya, Kak Vima di weekendnya di sini aja sambil 10, yang 10 nanti tidur. Nggak kemana-mana, Kak Vima.
1: Tidur. Kalau dari dulu kan, kalau ada nyanyinya ke malam minggu kan malam yang panjang.
0: Iya. Kalau sekarang mah udah di umur-umur segini mending ya sama keluarga. Paling juga jam 10 anak-anak udah pada tidur.
1: Iya, kalau cuaca panas gimana cepat tidurnya, Kavi? Kalau cuaca udah normal kembali bangun cepat tidur.
0: Iya, benar. Kalau untuk geras ya lumayan gerak. Kemarin aja kami jam berapa ya? Jam 11:30 keluar. Iya. Waduh, panas ya ampun.
1: Tadi aja Mus Jaya bikin hujan buatan sama anak yang kecil tadi. Dilempar air kata enak bagus.
0: Pakai hujan buatan sekarang ya.
1: Udah, hujan buatan aja dibuat dulu biar atapnya biar adem. Tak panas lagi.
0: Iya juga pastinya ya. Oke deh Mus Jaya, mau request lagu apa ini? Ada Adit yang miss call di belakang sepertinya.
1: Darinya itu Kavi Dewi-Dewi ada Dokter Cinta?
0: Ada.
1: Banyak, coba sekarang ya lagunya.
0: Boleh.
1: Nah, itulah satunya dari Eksis, Mencari Alasan.
0: Mencari Alasan. Jangan sampai alasan beribu ya.
1: Iya, malam minggu ini kita ada Dokter Cintanya, ada yang Mencari Alasannya. Komplit.
0: Oke, oke, nanti kita putarkan. Salam boleh buat siapa?
1: Nah, salamnya buat Kak Vivi yang ada di studio Langkis FM. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terusnya buat kru-kru Langkis FM. Buat Adit yang akan bergabung. Kemudian buat Ayah Ferdi di Tarusan. Terus lagi buat Pak Putra Bayang, Pak Jamber, Putri Lubuk, Putri Malu, Pak Oga di Sago, Sergio, Mama Puja di Jalan Darwis, Bunda Sia, Mama Naila, Ayah Dina, terus buat Pak Faisal, yang terakhir spesial untuk Uncu Nadi di Muara Painan.
0: Uncu Nadi, oh iya deh. Iya. Siap.
1: Itu aja salam-salamnya dulu, Kavi.
0: Baik, Mas ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mus Jaya sudah bergabung. Di belakangnya buat Adit, silakan Dit. Halo, selamat malam Langkis FM.
2: Halo Radio Langkis FM, selamat malam Kak Vivi.
0: Iya Adit, gimana nih? Alhamdulillah baik. Adit sehat?
2: Sehat Kak.
0: Sehat. Udah makan malam Adit nih?
2: Udah dong, sama gulai ayam enggak, udah kenyang nih Kak.
0: Sama gulai ayam, udah bertambah gemuk Adit sekarang sepertinya nih.
2: Udah bertambah besar badan aku sekarang.
0: Udah bertambah besar, alhamdulillah yang penting sehat.
2: Alhamdulillah, awak takut ya tapi penyakit-penyakit.
0: Oh jangan, jauh-jauhkan. Ya kalau sekarang sih badan gemuk sehat ya itu aja sehat yang penting.
2: Kalau boleh curhat dikit nih, kalau aku sering makan banyak nafsu makan aku meningkat gitu, apa solusinya?
0: Solusinya nggak ada, nikmati aja loh Dit. Ya orang masa susah loh cari ya, untuk selera makan. Adit mah udah dapat nikmat itu ya disyukuri aja.
2: Aku ya sampai penyakit.
0: Iya kan pandai-pandai aja membatasinya. Kalau udah kenyang ya udah berhenti dulu, nanti diulang lagi. Gak apa-apa juga, yang penting sehat jasmani rohani.
2: Gimana nih Kak di Painan Kak? Ini di depan wifi nih Kak, depan aula nih Kak, ada paket nih.
0: Gak ada paket Adit. Iya, dia kan ada yang gratis-gratisnya sekarang. Kan banyak yang gratis.
2: Yang gratis sekarang Kak Bibi.
0: Enggak kan banyak loh yang menyediakan fee gratis. Nih kalau sport untuk apa kan banyak tuh. Kalau yang pemerintah punya.
2: Gimana nih Kak cuaca di Kota Penang Kak Vivi?
0: Cuacanya berangin Dit.
2: Aduh, biasanya ada kabut asap loh. Kabut-kabutnya.
0: Iya ada makanya. Sekarang anak-anak yang apanya yang banyak yang sakit. Ada batuk, ada flu, demam.
2: Batuk ini kan lagi musim sekarang nih Kak Vivi.
0: Karena juga kualitas udara kurang baik-baik saja hari ini.
2: Tapi orang dewasa agak kena juga Kak Vivi.
0: Iya ada banyak. Kalau untuk sekarang sih banyak orang-orang dewasa udah pada kena juga. Makanya pakai masker keluar Dit.
2: Iya boleh request Kak.
0: Boleh Dit, apa requestnya?
2: Lagu Bollywood dong Kak. Ini ingin lagu dengan lagu Bollywood nih Kak.
0: Boleh apa lagunya?
2: Lagunya Hamse Milakaro.
0: Hamse Milakaro. Dari siapa itu?
2: Enggak tahu penyanyinya Kak, tapi judul lagunya Hamse Milakaro Kak. Tapi penyanyinya dengan gitu Kak.
0: Emang itu judulnya?
2: Emang itu judulnya, tapi penyanyinya dia nggak tahu. Kalau penyanyinya kurang apa sih, tapi dia lagu ini banyak yang hafal gitu.
0: Hamse Milakaro. Nggak ada ketemu, nantilah kasih carikan yang lain. Sebentar.
2: Ganti aja deh, Kak.
0: Tunggu dulu, Hamse
2: Imam Semir Asaro kak. Ada kak?
0: Siapa tahu nanti tulisannya salah. Yang ada gini, yang Hamiar Hantum apa sih? Han Main Piar Kia.
2: Oh, mungkin itu judulnya. Adit kurang tahu juga. Yeah. Lagu-lagu balik pagi itu kak kurang apa juga sih?
0: Hamiar Hain apa nih ya? Han Maine Bi Piar Kia.
2: Siapa penyanyinya itu kak?
0: Ini dari siapa nih? Ada Udit Narayan sama Alka Yagnik namanya. Alka Yagnik dan Udit Narayan.
2: Itu aja deh pulang satu kak, boleh dua gak kak lagunya kak?
0: Satu lagi apa Dit?
2: Satu lagi dari miliknya Bollywood juga kak. Judulnya kalau honornya ada kak satu kak, nanti dicari lagi lagu-lagu yang lain.
0: Okay, ya, terima kasih. Ada salamnya Dit?
2: Salam untuk Bang Musjaya Tampan yang ada di sini. Di mana tuh Bang
0: Musjaya Tampan sekarang? Bang Musjaya namanya ya?
2: Iya. Suaranya bikin Tampan
0: loh. Oh, ada maunya nih. Ada udang di balik bakwan nih.
2: Bang Musjaya di mana posisinya untuk Kak Vivi?
0: Di Salido kata Bang Musjaya. Yuklah ke situ.
2: Nah, untuk Bang Musjaya yang ada di Salido. Salam untuk Pak Adel Febri, Eci Daniel, Yura Fanda.
0: Okay,
2: siapa lagi ya? Bang Roma ya. Siti, Mak Wo. Siapa lagi ya? Pak Oga udah. Musjaya udah. Safira. Siapa lagi ya? Ulan Narkesa tuh. Salam kangen lah untuk Ulan Narkesa.
0: Iya. Ulan udah lama juga nih.
2: Enggak siaran Ulan nih. Kak Vivi.
0: Enggak siaran lagi.
2: Kapan Ulan siaran Kak Vivi? Tahun depan.
0: Bisa jadi.
2: Bisa jadi ya kak. Boleh salam lagu tuh spesial tuh buat Kak Vivi tuh kak, lagu beliau tuh spesial buat Kak Vivi.
0: Iya, makasih ya Dit.
2: Sama-sama kak, nanti ini kamu lagi ya kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adit sudah bergabung. Di belakang yang tadi ada Cu Nadi. Silakan Cu, boleh Cu dicoba lagi Cu bergabung. Sebelum nanti kita akan break dulu untuk waktu ibadah sholat isya ya, hari ini di pukul 19.28 menit. Ada waktu sekitar 8 menit lagi. Dan untuk Cu Nadi, yuk kamu lagi Cu. Udah disapa juga tadi sama Mus Jaya ya di awal. Halo, selamat malam Cu.
3: Selamat malam.
0: Sehat Cu, kabarnya Cu?
3: Alhamdulillah
0: Vivi sehat hari ini.
3: Ayam makan.
0: Oh belum. Iya setelah ini nanti Vivi makan nih. Putar tembang dulu baru kita makan ya. Iya belum lapar aja Cu, nanti lanjut. Kalau lapar nanti pasti makan. Iya. Siap. Oh. Oke, Cu. Lagi di mana, Cu?
3: Di rumah ini gua.
0: Oh, lagi santai-santai aja dengan keluarga.
3: Iya, santai di rumah. Gua hari ya lainnya mau di kalau di kabin.
0: Entah ke hujan, entah gimana nih. Iya, kebakaran lagi kan? Nah, makanya emang panas, situasi panas. 62.
3: Ya?
0: 62 unit kendaraan. Itu motor-motor penyuluh yang biasa kan ada di bawah untuk penyuluh-penyuluh pertanian kan?
3: Itu kemarin tuh orang di laut nampak ikan masuk siap-siap rumah kebakaran itu kan aku tuh udah pertanian itu.
0: Jauh dari situ rumah Cu Nadi?
3: Kakek yo.
0: Pantesan ya waspada juga ya waktu itu kan?
3: Ya lah jauh, dah sekitar 2 km lah dari rumah.
0: Dekat Rusunawa bukan?
3: Iya, ayo. Rusunawa, ayo.
0: Iya, siap, siap. Oke, dingin, cu.
3: Iya, jelas. Sampai terjadi. Saya ini, aku hari ku waspada, ayo.
0: Iya, banyak. Kalau sekarang banyak kebakaran. Kemarin aja di Padang itu, sebelum kebakaran di apa di Painan, kebakaran di Padang. Karena juga cuaca kurang bagus sekarang, cu. Panasnya melebihi.
3: Dia panas tak tanggung tanggung.
0: Malam itu waduh gerah. Bisa tidur.
3: Ya, sampai di luar. Buka baju lah, pokoknya ada angin.
0: Aduh lah, udah berasa di mana sekarang kita tinggal nih, cu. Udah. Semoga kita masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala, cu.
3: Ya. Aku di sini waspada aja.
0: Oke, baik, Uncu, mau request apa nih, cu, nanti ada nih waktu azan. Kita boleh India, boleh Indonesia, boleh barat.
3: Ya, Minang bisa.
0: Minang enggak bisa, cu. Kan udah dari tadi Minang, cu, jam 4.
3: Ada aja pulang ke sini.
0: Apa ya? Astaga. Ya kalau tadi ada dokter cinta mencari alasan kalau naho. Apa kalau Uncu apa nih? Maunya Malaysia.
3: Jadi mau apa lagi matahariku?
0: Matahariku ada dari Agnes Monica.
3: Itu lah buat kita cikwan.
0: Matahariku.
3: Itu hiburan lah kamu jual Malaysia kapo.
0: Oke, Uncu, salam boleh Uncu buat siapa Uncu? Salam-salam cu buat siapa?
3: Woi, tadi penyiar gue mulai sehat. Anda aja sakit-sakit juga, no, hari buka abu juga.
0: Amin. Tapi
3: pakai masker dulu.
0: Iya, baik, Uncu.
3: Ini selanjutnya gue ada Umar Mengganas.
0: Iya.
3: Ada Elio, Rio Grimo. Lalu kepada Mak Uo. Dan juga kepada siapa Musjaya di apa di Kinci ya?
0: Iya, Musjaya di Kinci ya.
3: Lancar juga yang dia juga umpan saja.
0: Iya, nanti apa? Mungkin ada yang Junadi ke situ mampir ke tempat Musjaya.
3: Iya. Kok dia nyala kok apa? Sini ada lo meninggal, bisa pagi lo kunci ya.
0: Nah,
3: iya, cukup cek bakar, mana kau jadi apa kau tak kampung nelayan lah. Ya. Dan juga selanjutnya salam kepada Pak Jambar Pesirudit Bayang.
0: Iya.
3: Dan juga pada Pak Isal di Rabat, di Mopasang. Boga di Sagu. Dan juga pada Fabi Sepira.
0: Iya.
3: Dan juga pada kenakan nama gua, Mama Puja di Janeris.
0: Oh iya, Mama Puja.
3: Terima lalu, Bunda Sia.
0: Ya, baik. Siapa lagi?
3: Dan juga kepada Pak Tenggi. Dan juga kepada kesadu-sadunya lah. Yang mandangnya di radio SM, kisah gue dapat salam lah dari Ujung Malu Tanyang.
0: Oke, Cu. Makasih, Cu.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Junadi nih sahabat yang dari Moro Painan. Nanti kita akan balik lagi setelah ibadah sholat isya ya. Dan requestan juga nanti akan kita putarkan dulu. Bermanfaat untuk malam hari ini sahabat, informasi waktu ibadah sholat isya di pukul 19:28 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya untuk hari ini, untuk Pak Faisal nanti ya Vivi angkat teleponnya setelah ibadah sholat isya. Karena di 25 menit 3 menit ya gitu gak nyampe untuk ngobrol. Setelah sholat isya aja nanti Pak Faisal bergabung ya. Mohon maaf nih Pak Faisal gak bisa angkat telepon lagi. Kita ke Dewi-Dewi dulu dengan Dokter Cinta berbanding untuk malam minggu ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2/203.143.152.154.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/203.143.152.154.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
2: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
3: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
2: Kartu BPJS gua kan hilang.
3: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Di handphone udah bisa.
2: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
3: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
4: Loh, kok bingung?
3: Pak Dirut,
4: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
2: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
4: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
5: Cakep!
4: Pulangnya naik Kopaja.
5: Cakep!
4: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
5: Cakep!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

siap belum? Yeah. Jalan-jalan.

0: 91,2 lagi saya FM 30 dari pukul 8 malam hari ini. Sudah banyak request yang sudah kita putarkan. Jadi yang mau bergabung kembali boleh silakan ya di 0823 7441 4591. Selamat malam Adit. Iya Adit, udah mengantuk kah malam ini?
1: Gak ada ngantuk.
0: Kirain mengantuk Adit malam-malam ini.
1: Adalah. Tunggu Kak Vivi. Tunggu Kak Vivi siap siaran baru kita tidur.
0: Okay. Mantap Adit. Ngapain nih sekarang? Aktivitasnya cuma dengerin radio aja.
1: Lagi aktivitasnya lagi duduk nyantai malam minggu bersama lagi saya FM.
0: Siap deh, sip.
1: Aktivitas hari ini kak lagi dengar kakak aja ya siaran.
0: Oke deh, mau nambah request Adit?
1: Nambah request kak. Nambah request lagunya Bollywood lagi, boleh lagi kakak?
0: Boleh.
1: Apa yang bagus lagu Bollywood malam ini kak? Lagu-lagu yang lama-lama gitu kak.
0: Yang lama. Sebentar coba kita lihat dulu ya. Kaki juga kurang tahu juga kalau Bollywood apa sih yang yang kalau nahu udah ya.
1: Yang biasa kak Pipi suka apa dong lagu Bollywood?
0: Ada satu.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Yang itu loh, apa sih yang Bodyguard itu loh, suka gak?
1: Lagu yang mana?
0: Yang Bodyguard.
1: Apa sih lagunya?
0: Di Hairum Hara juga ada loh Dit. Kemudian di Topagal, Hedum Macaledum.
1: Apa lagi itu? Lagu apa? Lagu Dil Topagal, Hedum ada gak kak?
0: Dil Topagal, Hedum ada, dikada disebutkan tadi kan.
1: Ya Dil Top pakai aja nih.
0: Dil Top pagal he. Terus
1: satu lagi dari miliknya Bollywood juga tentunya janam-janam aja nih malam ini.
0: Tapi juga ada loh.
1: Boleh tiga lagu gak kak?
0: Oh banyak sekali, nanti lah dia bergabung ya. Di belakang juga masih banyak sepertinya.
1: Ya, lagu aja lagi. Nanti ya, gabung lagi boleh salam.
0: Kita lama loh Dit, masih lama waktunya.
1: Masih lama kita di malam minggu bersama lagi kita orang. Salamnya buat Kak Bibi. Yo. Adele.
0: Okay,
1: Bang Ropal. Iya, dari sana itu. Bang Mujaya yang ada di Salido. Buka aja deh semua sahabat lagi sahabat dimanapun sahabat lagi kita berada.
0: Dibungkus aja salamnya ya, nggak ada dibungkus semua, ya. Nggak bakalan cukup kantong.
1: Malam cukup nanti. Salam ya. Untuk pasal satunya.
0: Okay.
1: Salam spesial malam lagi itu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Adit sudah bergabung malam hari ini. Untuk sekarang nih sahabat ya, kita sudah cek informasi juga terbaru di mana data yang paling spesifik nih untuk mainan menunjukkan dari beberapa informasi yang sudah kita rangkum juga. Di mana tanggal 5 September 2026 ini yang masuk kategori tidak sehat juga nih untuk udara. Jadi untuk sahabat, berdasarkan data pemantauan kualitas udara yang dirilis hari ini, Painan tercatat memiliki ISPU di 102. Angka ini masuk dalam kategori tidak sehat. Jadi kondisi ini tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama bagi sahabat yang malam ini masih beraktivitas di luar rumah. Kalau tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya kurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau memang harus keluar, gunakan masker dan perhatikan kondisi udara di sekitar. Dan buat para pengendara, kalau jarak pandang boleh berkurang karena asap ataupun kabut, jangan memaksakan kecepatan, utamakan keselamatan juga. Dan yang tidak kalah penting, sahabat, jangan juga ikut melakukan pembakaran yang bisa memperburuk kondisi udara dan meningkatkan resiko kebakaran lahan. Kita tetap bisa menikmati malam minggu ini, sahabat, tapi tetap juga jaga kesehatan dan keselamatan. Nah, untuk informasi kualitas udara dan cuaca yang lebih terbaru, pantau terus juga informasi resmi dari instansi terkait juga gitu. Dan tetap waspada, sahabat, tetap sehat. Dan kalau tidak perlu keluar, malam ini santai di rumah saja. Dengerin kita ya, menemani sahabat tentunya sampai jam 10.

Tadi sepertinya Pak Faisal mau bergabung. Boleh silakan Pak Faisal. Vivi tunggu 0823-7441-4591 ya, buat yang malam ini masih sedang bersama keluarga. Semoga malam ini juga menjadi waktu yang menyenangkan, yang bersama teman. Semoga obrolannya menjadi kenangan yang baik juga. Dan buat sahabat-sahabat semua di malam ini, untuk memilih sendiri gak apa-apa ya, nikmati waktunya. Karena bahagia gak selalu harus ramai. Yang penting kita tetap menghargai diri sendiri, menjaga orang-orang di sekitar kita, dan menikmati setiap proses kehidupan gitu. Jadi menikmati malam minggu ini sahabat semuanya. Jangan lupa juga untuk hati-hati, jangan lupa juga untuk selalu tetap jaga kesehatan di saat cuaca sekarang sedang tidak baik-baik saja.

0: Hello, Sahabat Langkisau. I'm Diego from Chile. Stay tuned in 91.2 Langkisau FM.
1: Ha? Mga mauwa ko pagi-pagi. Alam si Tomkin. Mauwa! Oh, mauwa! Sibuk mana mauwa ma? Subuh hari baru mauwa. Ayo, alah leh.
2: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
1: Bak aku tak kegebanan Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok kau sore encak.
2: Bak anak kata gageh-gageh Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Biagiah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Jadwal bagai ya.
2: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
1: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Boga ya.
2: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
1: Ha, yolah aku betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya jamban di masing-masing rumah.
1: Pak Amir,
2: kenapa?
1: Selamat ya, Pak. Bapak menang arisan jamban. Nah, ini uangnya, Pak.
2: Wah, akhirnya giliran saya juga yang bangun jamban di rumah. Pasti istri dan anak-anak saya akan senang sekali nih.
1: Makanya, Pak, cepat siapkan bahan-bahannya. Nanti bapak-bapak yang lain akan bantu bangun jambannya. Sama-sama kita bergotong royong lah.
2: Terima kasih, Bapak Yoga. Saya bersyukur sekali di desa kita ada arisan jamban seperti ini. Biayanya jadi tidak terlalu berat.
1: Betul. Dan tidak perlu repot-repot lagi buang air besar ke sungai atau ke kebun.
2: Ah, jangan begitu, saya jadi malu. Tapi besok-besok kan tidak lagi. Sekarang kita sudah sadar bahwa tiap rumah itu harus punya jamban, biar kuman penyakit tidak menyebar kemana-mana kan?
1: Betul sekali, Pak Amir. Sejak hampir semua rumah di desa kita memiliki jamban, sudah jarang sekali yang terkena muntaber atau penyakit kulit.
2: Nah, itulah hasilnya. Karena desa kita ini memiliki Pak Yoga yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membuat jamban.
1: Ah, bisa saja Pak Amir ini.
2: Oh iya Pak, jamban sehat itu seperti apa ya?
1: Nah, ini yang penting. Membuat jamban jangan asal saja, tapi harus memenuhi syarat-syarat jamban sehat. Syaratnya, jamban tidak boleh mencemari sumber air minum. Karena itu, jarak jamban dengan sumber air minum paling sedikit 10 meter.
2: Oh, begitu. Terus Pak?
1: Terus? Jangan sampai mencemari tanah sekitarnya, dan kotoran tidak dapat dijama serangga atau tikus.
2: Ya. Makanya kita membuat jamban yang pakai leher angsa. Kalau tanpa leher angsa, harus ada penutup lubangnya. Begitu kan, Pak?
1: Betul itu. Dan jamban harus diberi dinding dan atap. Lantainya kedap air. Jangan terlalu sempit, tidak gelap, dan tidak pengap.
2: Oh, penting itu, Pak. Supaya aman digunakannya.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan setiap rumah memiliki jamban sendiri. Buatlah jamban yang sehat agar tidak menjadi sumber pencemaran, nyaman dan aman digunakan. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
3: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
4: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
3: Gimana caranya, Bu?
4: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
3: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
4: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
3: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
4: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
3: Iya.
4: Kamu lagi hamil kan ya?
3: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
4: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
3: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
4: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
3: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
4: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
3: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
4: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
3: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: 11.2 Langkis FM, penemani malam minggu ini. Waduh, di luar sana ramai sekali ya. Tapi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan nih sahabat. Pakai masker jika keluar rumah. Adit selalu setia deh kayaknya. Halo Adit.
1: Selamat malam Kak Vivi.
0: Iya, malam lagi. Nama request lagi Dit.
1: Nama request Kak.
0: Boleh.
1: Tadi kan lagu ini ala, ini lagu sorok nih.
0: Boleh, apa tuh?
1: Lagu Thomas dong kak, kasih kak.
0: Yang baru.
1: Yang cinta tak bermakna ada nggak kak?
0: Ada dong.
1: Ya ada dong, cinta tak bermakna ada deh.
0: Cinta tak bermakna ya.
1: Boleh dua nggak?
0: Boleh. Lagu
1: satu lagi dari Ipang misalnya kak.
0: Judulnya
1: sakit dalam bercinta kak.
0: Sakit dalam bercinta kak, usah bercinta loh Dit.
1: Aduh wale, emang itu lagu itu sakit dalam bercinta kak.
0: Oke, nanti kita puterin.
1: Salam boleh gak?
0: Boleh.
1: Salam untuk Kak Pipi yang lagi siaran. Buat panggil Kibo. Ngapain panggil Kibo malam ini nih, malam minggu nih?
0: Iya, santai sama keluarga ya. Dong.
1: Ya mak, kak Bang Kibo menggali kopi ini mak.
0: Nggak tahu juga nih Bang Kibo kemana.
1: Salam untuk Bang Kibo, Pak Oga, Adel, Tio, Eci, Daniel. Besok pagi siapa jalan kakak?
0: Iya.
1: Nanti besok pagi aku gabung ya aja, selamat pagi Pak Sisi.
0: Oke, nggak apa-apa deh.
1: Salam untuknya Ayah Sabina mana nih nggak gabung di radio?
0: Iya, ya Sakira sibuk di dunia lain deh kayaknya.
1: Sakira gini banyak jok sekarang nih lagi. Iya. Contohnya nampaknya nih.
0: Udah banyak nih cari cuan dia nih.
1: Oh, cari cuan ya. Oke kak, assalamualaikum kak.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Adit sudah bergabung ya, selalu setia juga untuk malam hari ini. Dan sahabat, untuk malam biasanya itu menjadi hal yang ekspresi suasana hati gitu ya kan. Jadi waktu bisa kita habiskan bersama seseorang yang kita sayang, bersama keluarga atau orang terdekat sekalipun. Jadi malam minggu merupakan malam yang cukup berarti bagi sebagian orang. Nah mereka juga bisa lo menikmati waktu libur setelah rutinitas yang melelahkan. Selain bersama pacar, malam minggu juga bisa dinikmati dengan teman ataupun keluarga. Sahabat juga bisa nih dengerin TV sampai nanti jam 10. Kemudian juga bisa menghabiskan malam minggu dengan berdiam diri di rumah gitu ya kan. Atau dengan segala sesuatu hal yang perlu diperbaiki lagi. Mungkin ada kamar tidur yang perlu di ulang tatanya gitu, biar lebih nyaman lagi gitu ya kan. Ada banyak itu kegiatan di malam minggu, gak harus juga keluar ya. Tapi kalau untuk keluar ya sahabat, banyak nih dari adik-adik apa ya tadi ya, SMA kali ya, atau mungkin anak-anak remaja nih keluar rumah gak ada pakai masker karena cuaca udah kurang baik sekarang. Jadi usahakan pakai masker dulu sahabat ya untuk keluar rumah. Dan juga mari kita nikmati nih sahabat malam minggu ini dengan suka hati, suka cita juga, yang dimana untuk Sabtu malam kita sambut hangat dan membiarkan diri sahabat itu menikmati malam istirahat yang menyenangkan. Dan ada begitu banyak alasan yang indah ya untuk mencintai di Sabtu malam ini atau malam minggu yang bisa kita ingat ya. Dan juga untuk sahabat, nanti kita akan kembali lagi, kita hadirkan dulu dari kuasan Adit. Atau nanti kita akan tutup dengan liputan berita malam aja lagi. Karena sudah di menit 18 juga. Ada teman-teman pilihan yang kita masih kita putarkan ya. Untuk menemani sahabat sampai jam 10 malam ini.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Bidang Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Sahabat, kita ikuti liputan pertama malam hari ini, edisi Sabtu 5 September 2026. Di mana Prusadin Sumatera Barat 2026 digelar, Megus Tansir mengatakan peran Smart Surau bagi generasi muda Padang. Pekan Olahraga dan Seni Antara Dinia di Badan Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 resmi dibuka di Pelataran Masjid Agung Nurul Iman. Di kegiatan ini digelarkan Wilkemenag Provinsi Sumatera Barat bersama Forum Komunikasi Dinia Takmilia. Diikuti 333 santri dari Kabupaten Kota Sumatera Barat dan mempertandingkan 13 cabang olahraga dan seni. Pembukaan dihadiri Wakil Wali Kota Padang Megus Nasir, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat Mustafa, Unsur Forkopimda Kota Padang, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Sumatera Barat, Pengurus Wilayah FKDT Sumatera Barat, Kepala Kantor Kemenag Kota Padang Yasrul, dan Kepala Dispora Kota Padang Eka Putra Buhari, serta PLT Kepala Bagian Kesra Sekda Kota Padang Zul Asfi Lubis. Dikatakan Prusadin memiliki keterkaitan erat dengan visi pembangunan pendidikan dan keagamaan Pemko Padang, terutama melalui program unggulan Smart Surau, dan ia juga menyatakan Smart Surau menjadi instrumen pembinaan karakter dan keagamaan generasi muda di Kota Padang. Pemko Padang sendiri juga menyiapkan anggaran puluhan miliar untuk program ini. Sementara itu, Mustafa juga menyatakan bahwa Prusadin wadah penting untuk mengembangkan potensi santri sekaligus memperkuat pendidikan keagamaan sejak dini. Menurut Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Barat, kegiatan Prusadin tidak hanya mendorong prestasi tapi juga membentuk karakter, akhlak, dan kecintaan generasi terhadap nilai-nilai agama. Ketua Panitia juga menyatakan untuk hari ini, Saiful Zuri, kegiatan tersebut mengusung tema generasi Qurani istiqomah dalam berakidah, berakhlakul karimah, serta cerdas, sehat, kuat jasmani dan rohani. Saiful juga menyatakan Prusadin bertujuan menggali dan mengembangkan potensi santri Madrasah Dinia Takmilia Walia melalui bakat dan minat, memacu semangat berprestasi, mempererat silaturahmi antara MDTA sekaligus memperkuat peran fungsi dan posisi FKDT sebagai wadah ikatan silaturahmi. Informasi berikutnya, sahabat, di mana optimalisasi UKS MD Perkuat Dinkes PPKB Pesisir Selatan dorong sekolah wujudkan generasi sehat dan berprestasi. Dinas Kesehatan Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan perkuat peran usaha kesehatan sekolah atau madrasah sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah sekaligus mendukung lahirnya generasi yang sehat, produktif, dan berprestasi. Upaya ini diwujudkan melalui pertemuan optimalisasi peran UKS dalam meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan dibuka Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes PPKB Pesisir Selatan, di mana dihadiri Wakil Kepala Dinas Kesehatan PPKB, dan juga yang menekankan bahwa keberhasilan program kesehatan anak sekolah tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata, tapi membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan pihak sekolah dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan diikuti pengelola program KS dari Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan, serta perwakilan kepala sekolah dan guru dari jenjang SDMI, SMP, MTSN, hingga SMA dan MA sederajat. Kehadiran peserta dari berbagai jenjang pendidikan tersebut diharapkan memperkuat pemahaman bersama mengenai pentingnya pelayanan dan pembinaan kesehatan anak di lingkungan sekolah. Itulah rangkaian informasi di liputan pertama malam hari ini, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini, sahabat, edisi Sabtu 5 September 2026. Saya Vivi Fikri yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar, sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang.
2: Terima kasih telah mendengarkan 91,2 Langkisau FM.